0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Euti Hoshelab, categoría chichakte chanim, kubal katehrib y polo, kokriuket parihukup, kategut warnakri are, ri eare, kiakabukok rukche ukasushik, ekikvichirech.
2: Chuha koloa hau tahinko kamik!
1: Kubichikech.
3: Suche kishibihibib, ishwinarche shahubik y kohonik.
1: Shakbi kawalahik, kuyahyatehri kiakir eripolo. Ek kahu wechri kakir eripolo. Ekuri riachihapri, maibal kekanah rukweri ekikbir.
2: Hachinku wawiareri, cheshokoheri kakir eripolo kenimanchrech.
1: Aretak chikopon chakapchik parikitinamidri gadarenos, kelolok chuchiri tak kihulri kabnakib, ekepwinakche echapom rumalri tsel. Kepeu lokche uk ulashik riare. Sipalakik ash tak chuh ri eare. Che rumalneri mangkota hun kakachawik kakash pawehumberi. Echanim kik rakakeh kichi.
4: Sukawach kichi ug atikaholi Dios. Lashat peor alri. Arech kawalisah kashkach aritak tiyahak kupanikih.
1: Ekoapan chila humulah hupuk takak chetahen kewakato panak. Kategori ri eitzel kiktachirech ri Jesus.
4: Wil at kuhakia kubil uch, chohatakao bipawe hupuk akri.
3: Fish.
1: Kchari are chikech. Shas chanim ke elulok ekyok paritak ri ak. Kategori konohel ri hupuk ak kikyakubir kip chori huyuk pariha echila shekamwin. Ri eah yukab kikishibir kip ekenyuma hubik. Kekibir paritinimit ronohel wehestak ri. Shokohe ri hastak shbantak kuk riwinak che echapam rumal ri itzel. Kategori chichanim konohel ri siwan tinimit ke elulok che ukulashik ri Jesus. E aretak chi kikilo kikitatok obchirech arech ke elulok parikitinimit.
5: Mateo capítulo 9.
1: Kakan parihun hukup, kakash chakap, kategori kapri pariutinimit. Shas chanim, kakamubi cherech hun cherinak ubakila chi, kakhinak cho hun chat. Ri Jesus, kril ri kikohonik ri eare, kategori kubir cherech ri cherinak ubakila chi.
3: Mukman ke makuish walkwal, kisachitahik ri hatakamak.
1: Kategori chichanim hukun eachtiwanilab kikichomach.
6: Wehun ri tahin kubir itzel taktih chrech ri Dios.
1: Ri Jesus retam ri kichomabal kategori kubir.
3: Sucheche itzel kichoman pari iwanima. Suri man kasta obishik ksachitah ri amak on chatwalihok echat binok. Arechi wetamah cheri ukohol ri achik kowin chi usachik ri makah chuwachuleu.
1: Kubir chrech ri cherina kubakila chi.
3: Chatwalihok. Chakama bile achat ehat chori aguachoch.
1: Riare kualahik ekbe chori rochoch. Ribinak aretak chikikilweri kikishibir kip enim kikilwiri Dios rumalche uyaom wehun kuminem ri chikech ribinak. Aretak chi elem chik kuban ri Jesus chila kerir hunachi. Chetuyul chori mesha cherech tokbal tak alkabal. Riare Mateo riubi kategori kubir cherech.
3: China terne behu biri in.
1: Kualih ubiri are ekteri ubichirih. Aretak chiri are kochori mesha paharuk ni Mateo. Sipalakiki eah toknilab eah makib kyopan chori mesha kukri Jesus eri eutihoshelab. Aretak chiri e fariseo kikilweri kikibir chikechri eutihoshelab.
7: Suche kuwari iwahaw kukri ah toknilab eri ah makib.
1: Katekut aretak chikutari are kubir.
3: Riwinak che utski wach ekolik man rahawshik ta ah kunanel chkech. Are rahawshik chkech ri eya wabib. Hish ehi wetamah ri ubishkil weri. Are kin wahri sach balmak man areta kin wahri ta baltoko. Herinak ut man impetinak ta che kisikishik ri esuk takwinak. Are impetinak chech kisikishik ri eahmakib.
1: Chichanim ri ewa.

0: Rajoshika Togri At.
1: Mateo capítulo 18. Pawe Honkah Balri, Kiakep Pukokri eti Hoshelabrugri Jesús, Katekuri Kikibirchirech.
2: Hachin Bari ni Malahubanik, Parirhawibal Rikah.
1: Riare Kusiki Hunalahakal, Ekuya Panikah Chikech, Katekuri Kubir.
0: Kasiki Mirchiwech, Weri Ishman Kik Estevi, a manki banti vibri ish, ishe has eakalab. Manki shoktari pari rajayubal rikaj. Hachindri kunit irisaj narib jejaswe alajak alri, are are ri rini malajubanik pari rajayubal rikaj. E hachin kukulajun alajak al jejaswe are ri, rumalri nubirin inrikinukulaj. Atek ut, rihun winaj chekutsak richomanik hun alajak al chekakhon chwechriin, are utsri, chrech, chekokisaj cheri ukul hun chkech. Rini malah takabak che kikiso bilisak ri eburish. Ek khutubi parinim polo. Kashrech ri wachuleu rumal khastak che kutsak ri uchomanik. Rahawshik che kperi kutsak ri chomanik. Katek ut kashrech ri hun winak. Charek banovik kiktsak ri kichomabal ri winak. Herinak ut. We rumal ri akab katmakunik. Chaketa ubik e chakyaka ubinak chawech. Ari utsri chawech che kuta ap on kuta wakan katok parik aslemal, chuwache kat kiakubi ruk likep ap eruk kep awakan parihuna likalak ak. Ewe rumale awokoch kat makunik, chak oto ubik e chak kiaka ubinak chawech. Ari utsri chaweche at tsok, katok parik aslemal chuwache kat kiakubi ruk likep awokoch parik akbalmes rech rik ak. Miwetzalah huwach hunch kech wetakenitri. Rumal recheri e ángel chekech e are chika, ronohel ikki kilu wech rinutat chika. Haski chomahri ish? We hunachi eko ok al uchih, kategorik sach hun chkech. La manke uyata kan ri rihumuch belech lahucho rihuyub, arechk beche utsukushik rihunche sachinak. Ewe kurika, kasikim ichiwech, che sibalak kikotik china ri rumal riare. Chuwachri e humuch belech lahuche man esa chinaktaj. Shahek uri, man urayi baltari tat chikaj. Chek sa chik, kneba shakun chikshol wetak enitz ri. Wek makun ri awachalal, hat e harika wi brug riare. Katek uri, chayaha riare pa utukel wi, shuwiri at eriare. Wekutari atzik, kachakri ri awachalal. Weriarek man kutatari atzik, Chak ama ubi awuk ruk hunchik on ekep chik, arech ekep oshib ek atal tzik, kik man atok tzik puwi hun khasu wach. Weri are, man krak tak kutari ki tzik, chabih ba weri chkech rikomon. Ewe shokuhe man kutatak riki tzik rikomon, chabana ba, cheri are, hunchik sholi mahunam takakohonikuk, e hunch kechri e atok inelap chawach. Kastik kimbih chiwech, Ronohel hasu wacheri ishki yutu chuwachuleu, kayuta hik chika. Ronohel hasu wache kikiro chuwachuleu, kikirta hik chika. Shokuhe, fasik kimbih chiwech, chewe ekep chiwech ish chori wachuleu, kikihuna matisahri kichabal, arech kikta chwech hun hasu wach, shakapastane, weri kiatahnari chkech rumal rinutat chiko chika. Generi, retakchi eko kep, eko ushib, hunam kimulim ki parinubi riin ingori kuk chila.
1: Chichanim kikip ukok rilu ekubir chirech.
3: Ahawshel, horopa mul rahawashik chekinsa chumak riwachalal chekmakun chnuwach? La wukup mul?
1: Ri Jesus kubir chirech.
0: Man kimbih ta wukup mul chawech. Arek ut kimbih oshkal la huhmul wukup. Rumal kuri, shokukheri rahawibal rikak Jejas hun ahawinel cheshrak shrakhilak ripuak kugre eu pataninelab. Aretakchi, shumakhik, relajashik, shkamubi chrech hun ahpataninel che lahuk mil talentos riuk az. Rihunachiri, mank kovinta che utohik, rumal kuri ri ahaw shtakanik, arechk kayish riare, riri shokil, ri eral kuwal eronohel riuhastak, arech are kokisashik tohbal riuk az. Chichanimri ahpataninel kukyakrib chori rakan eu kasamu palak chori uleu. Kubik chrech, chayake wushib ik chwech, kategori ronohel kintoh nari chawech. riahau, kutoko bisahu wach rihun ahpataninel ri. Kutsakapih kanok e kuchup kan ri ukas. Retakchi shelubik, rihun ahpataninel ri, shurik hun rachil, che ukal denario sukas ruk. Shuchapo, eupitz em chirukul kubih chrech, chayakan chwech ronohel riakas. Rihun rachil kukyakrib chorirakan esibalah kukomih chrech. Chayake wushib ik chwech, kateguri kinyanari chawech. Katekut riare man shrahtah. Areshbek, eshukohokan rihunchik pariche chikate kutohna ronohel rukas. Aretakchi, rirachil kikilweri, sibalah ke bisonik, kateguri, kebekibih chrech rikahau ronohel rishkul matahik. Chichanim ri ahau shtakan chrech usikishik ekubih chrech. Itzelah pataninel, riin ronohel riakas shinchupu, rumal chiri atzi balah shatachwech. Laman rahaw shiktak ut, che shogoheri at shatokobisah huwach ri awach il jehas shintokobisah awach ri at. Kateguri, pari royowal, riahau shuhach chkech ri eah mayur, chikate kutohna ronohel riukas. Jewa haswari kumana chiwech ri ish, rinutat chikah. We manruk ta ronohel iwanima ki sach kihujunal rikimakli iwachalal.
1: Mateo capítulo 19. Katekuri aretakchi ri Jesús kukisri ucholajil wetzihri kelubi pari Galilea ekbeu bik pari utinimitri Judea. Chakap chirechri Jordán. Sipalaje winak kikitarnabe hubiri are eshe ukunak chila. Ejujun fariseo kekipukok ruk ekikbir chirech arech kikikokri are pakash.
2: Layatalik chehun achi kuyakan ririshokil. Shakapas rumalne?
1: Kubir.
0: Laman isikim tak cheritikonel kisanel, chipari utik malulokri uachulew, si utik ri eare cheachi echi ishok. Kategori ishubir. He, reachi kuyanakan riunan iriutat. Arech kuk amri bruk ririshokil, echi kem kiktuna manaki, e shak ehun bakila chiri, shakikuri ri eare mani kem tachiri. Sha'ehun baqilal chiri. Sha'ehuri rihunam shutunaba raqanuk amri Dios maniatal ta chrech riachi kuhachu wach.
1: Kikibih chrech.
2: Khaskuche chiri Moises shitaknik arech kiyari gu khawit epatal gui rihachok ib ekhach kanok.
1: Kubih chikech.
0: Ri Moises shuyabe weri chivech rumal rech chiri iwanima khe khaskunabah. Katekut parina bekanok nanjeritaj. Je, kimbih chiwech, rihunachi che kuyakan ririshokil, barrumaltaj seriare kech nimchutin, ek kuli ruk hun ishokchik, kuban hun makahri ruk rishok.
1: Ri eu tijoshelab kikibih chirech.
3: Wearewa riubantajik rirekan riachi ruk ririshokil, man ustarik kulik.
1: Katekut riare kubih chikech.
0: Man konohel tariwinak kikchobu be'al wetzihri. Shubiri enikah che ya'tal chkech kikchobu. Rumal che eko emenchor, che ejeri ulok tzichuki santil ulok. Eko emenchor che sha'ib anom kumal ri achihab. Shoguhe eko nikah che shas eare ri are kikbankib emenchor rumal ri rahoibal rikah. Hachin kikobin che uchobikweri chuchobu ba'a.
1: Katekut kekamubi enikaha kalab chirech arech kuyari uqab pakiwi ri eare earech kichawruk ri Dios pakiwi. Katekuri kekiyahyateh ri etihoshelab chishakbi kubih ri Jesus chikech.
0: Chiyab ech kech weak alab ri chekepewuk eme ilo chekepewuk rumal reche ehachintak ejeri hacha weak alab ri kech ri rahoibal rikah.
1: Chichanim kuyari uqab pakiwi Katekuri kelbichila ri. Katekuri hunachi keketukok ruk ekubih chirech.
2: Ahtih, suri utskim banari in arechkinrek na hunalik aslemal.
1: Riare kubih chirech.
0: Suche rech kata chwech pubiri uts, shahun ri uts. Wekawah katok parik aslemal chaternebeh tak ripishap.
1: Riare kubih.
2: Hachketak ut ripishap.
1: Ri Jesús kubih.
0: Mat kamsanik, mat makun ruk ishokachi, mate la anik ma bani tsel atortsi nimche awila wiri ananatat echa lo qehri awahila tsakat khas ka lo qeha wibri at
1: riala kubichrech ronohel wiri nu banom suri krakhna mahakin banu ri jesus kubichrech
0: wekawache at tsakat lahwinak khat khak ayhi hastak kolik echa ach kechri eme bai kategori kakohi hunima laha inomal chika kategori chatpetok echina terne behri in
1: aretakchi riala kutawetsihri kabisonek kabekrumal recheriare kosi palahu mebil kategori di jesus kubir chikechri euti hoshelab
0: kasih kimbir chiwech si balah kasharech hun inom winak kok pari rahaibal rika henakut kinkamulihu bishik chiwech Areman kasta rokem hun kameyo pari utek hun bak, chuwachri hun qinon winak chekok pari rahayubal ri Dios.
1: Aretakchi ri etikushelab kikitaweri, sipalak kisachina kikush ekikibig.
3: Wegeri kachinkuri kikoltakna?
1: Ri Jesus sipalak keu kayeg ekubig chikech.
0: Chkiwachri winak man kovinem tarik weri, katekut chuwachri Dios ronohel kovinem rih.
1: Chishakbi rilu kubir chirech.
3: Kavilya, riuk ronohel ri kajastak shkayakanok, iat keternebem riat. Sukurri rik kechebeg na?
1: Ri Jesus kubir chikech.
0: Kastik kimbir chivech, ri ishini ternebeg. Parikak uwachulew, aretak chi riuk ohol riachi, katuyina chorini malak utem pariuk ik, shokuheri ishkistuyina cho kamlahuhni malak taktem. Tekuri kiman nak atok cihri pakiwi ri ekap lahuh uhuk atri Israel. Eri areche uya om kanok ri racoch, ri e rachalal, ri eunan eutat, ri e aralkwal, onrulewne rumali nubiriin, kukam nari si balahu khastak, ekrespeh nari hunali kalak aslemal. Katekut, ekiwinak che enabe, e are ikisbal kanri. Eek iwinak che eek isbalkanok eare enaperi.
1: Mateo capítulo 20.
0: Herinak ut, rirahaybal rikak hunamatak ruk hun ahaw che shelubik che kitsukushik eak chakib, aretak che iksakar wachulew, arech ke chakun parirulew tikombal uwa. Kubik chechri eak chakib che kuyana hun denario chkech tohbal rikik ik, eke utakubi parirulew. Kelchi bihumul pari urosh kahbal. Keril enik ahchik pari kayibal che makota kichak. Kubih chkech. Shokuheri ish, hish pari wulew. Kateguri, utzi tohikri kimbano. Katekutri eare kebek. Kelchi bihumul pari uwak kahbal e pari ubelek kahbal e shokuhe hunam kubano. Shokuhe shelubik pari uhulahuk kahbal. Yare takchi keurika enik ahchik Che eko chila kubir chkech. Su cherech, che ishtakal hunk ih waral eman kish chakuntak, kik bih chrech. Rumalri che mankota hun uya om hun kachak. Kubir chkech, shokuheri ish, hish pari wulew. Aretak chi kakri ih, rirahawri ulew kubir chrech ri umortom. Che asik ih re eak chakib. Katek uri, chatohori kik ih chkech. Chamakih kugri ek isbal takah chakib, ke ak isbeh kanok ri enabe. Kepek utri ak chakib rechre uhulahuk kahbal e hundenario ri kitohbal kik amo. Retakchi keperi enabe, kik chomakche nim chinari kitohbal kik am chikwech renik akchik. Katekut, shokuhe hundenario ri kitohbal kik amo. Retakchi kik amo ke wishwatik chrechri ahaw. Weik isbal takah chakibri, shahun kahbal shay chakunik, eke atoho khekhasri kuhatohri uch. Eri uch shakiri ukashkolil eri ukakal wehun ihri. Chichanim kubih chrech wehun achchak chikshol ri. Wachil, mankota hunitzel kim anchawech. La manshukkanak takche hundenario ri atohbal kin yachawech. Chachapari atohbal echatubik. Chinwachri in, Kinwah kinyach rech wehun kisbal ri, hunam khas ri kinyach awech ri at. Laman kuyatah kinban ruk ri nupuak khas ri kinwah ri in kinbano, on la itzel ki nawilo rumal cheri in utswinak, herinakut, ri kisbal kanok eare enaberi, eri enabe eare ekisbal kanri.
1: Ibenak tachink paki pa Jerusalem, ki ukamobi pakitukelri ekablahuh, katekuri kubir chikech paribe.
0: Chiwilampe, kamikri tachin kupaki pari Jerusalem. Eri ukohol riachi khachitah nari pari kikabri enimak tak chuchkahawib. Eri eahtzi banelab. Kamikali katorsikik banna puwiriare. Khachitah na pa kikabri mahunam takikoh balkuk. Arechri eare ketselah na uwach kikcheina ekikoh na chori ripbal. Kateguri churoshk ik kastahna uwachri.
1: Tekuri kichanim kiketukok ruk riare rikinan ri ukohol ri sebedeo. Achilam kumal rieral, komehreb chuwach, jejas kohun kutachrech. Riare kubichrech.
0: Has kawah?
1: Riare kubichrech.
4: Chatakamba arech wekieb wal ri, ket uyik, hum paria wikiakab, e hum paria mosh, paria wahawibal.
1: Ri Jesús kubich.
0: Ri ishman kichop ta has ri katahin kitao. La kishkowin che chukumushik re kumubal amaha che kin kumuh nari riin?
1: Ri eare kikibig chirech.
2: He, kukkowinik.
1: Kubig chikech.
0: Kishkumun nari pari nukumubal amaha. Katek ut, rit uilem pari wikakab on pari unumosh, man panukab tariin kowiri uyaik. Weri, kia tahna chikech ri eha chintak usukumama panok rinutat chikech.
1: Rielajuj chik, aretak chik ikitaweri, kepeko yowal chikech rieke achalashik. Kategori, ri Jesús kiusik ikhruk, ekubik chikech.
0: Riish, iwet am cheri ek amaltak be chikech takri amak, kekitak albe hacha eshiwi ehawib chikech. Eri ekenimal kekipitzo bekhruk rikiko inem. Mankuyatak chikheri chishol riish. Katekut, hachin rikrah arinim ubantahik chishol riish, Are okokche ipata nihel. Eha chin rikrak che arena be chishol riish, chuyutu bari che ipata nashik. Heriri ukohol riachi che man petinak ta ulok arech kipata nashik. Ri are ki ulpata ninok e are kul hacha ri ukaslemal arech kitoh bal ek iwinak.
1: Are takchi kelobi parijeriko, si palakwinak kikitar nabeho biri are. Katekuri eke moiche et uyul chuchiribe, aretakchi kikitocheri Jesús katahin kakashik kikirakakeh kichi.
5: Ahaushel, chatokobisah kawoch ukohol ri David.
1: Riwinek kikiyahyatek arech kikitsapih kichi, katekuri ri eare sipalakkoche na kikirakakeh kichi.
5: Ahaushel, chatokobisah kawoch ukohol ri David.
1: Ri Jesús katakik. Kiusikir ekubir chikech.
0: Hasri kiwaki manchiwech.
1: Kikibir chirech.
5: Ahaushel, kaku hakrib rikabokoch.
1: Ri Jesús kutok obisah kiwech. Kuchapukok rikiwokoch. Tekuri chishakmi kak chirikiwokoch. Ikik ternebe hubiriare. Mateo capítulo 21. Aretakchi nakachikik owi chirech ri Jerusalem. Kiopam pavet fage, chushukut ri huyub olivo, ri Jesús ki utakubi ekep, chikech ri eutihoshalab. Kubir chikech.
0: Hespaletin mit cheko apanok chiwach. Echichanim, kerikana hunatit buris che yukulik, e hunalak buris chik cheko nakah chrech. Che ikira ulok, eche ikama ulok chwech. Eweko hun winak kokubir chiwech, chibih ba chrech. Areri ahaushel kahawatak chrech. Echi ukamike utzaliza hulok waral.
1: Weri kikul matahik, arech kastzik kabantahri utzik rik ashal utzik ri Dios.
3: Chibik chresh rumial risiyon, chivochanim ri, ri awahawinel petinak ulok awuk, kwononik iukekbem hunatit burish, ehun alak burish, cherral chikop rech ekan.
1: Kebenakutri eti hoshalab, Eki kibano jehas yutak ri Jesús chirech. Kakik amulok ri hun atit burish, eri hun alak burish. Kikikok ri ki o chirich, eri Jesús kituyi chirich. Katekuri si palang heki winak kikilik tak ri ki o paribe. Ekonikak chik kikike papano kap takche, chekikilik paribe. Eri minakche inabakhinak, eri etarrankanak kikirakakik kichi.
3: Osana chreshri ukoholri David. Teuchitalik ni petinak ulog pariubir ya hawshel. Osana chila parinimalakak.
1: Aretakchi kokriare pari Jerusalem. Konoheris iwanti limit shewalahulok kikibih.
6: Hachin wawe areri.
1: Ekuri winak kikibih.
7: Areva, we areri Jesus kashalutsiri Dios, ach Nazaret rech Galilea.
1: Katekuri kok parinim rachochri Dios, eki rezahulok konoheri kikayenik, erikelo omik chila, kukakubiri kimeshari ek ashal takpok, erikitemri ek ayil takpalumash. Katekuri kubir chikech.
0: Tibatalik, iwachoch nishnachrech. Ha rech chawemru ri Dios. Katekut, riishi banom hun kikolimal eola omap chrech.
1: Shokoje, parinim rachoch ri Dios. Keperu kriare enikah moyib. Enikah takmayib ekiukunahri eare. Ri enimak tak chuchkahawib eri et ibanelab. Are takchi kikil rihas takche kubano. Eare takchi kikir yakalab che kikrakakeh kichi pari rachochri Dios.
4: Osana, chrechri ukoholri David.
1: Ri eare kepeko yowal, katekuri kikibih chrech.
7: Lakata ori zih kikibih huwinakri.
0: Kinta o.
1: Kachari Jesus, katekuri kubih chikech.
0: Lamangkota humul isik imri buhri, pari kichiri akalab e pari kichiri enuch. Shasuku mahri bishobal nima qih
1: ke uyakanok ke lubi paritidimit katekuri kebe ubi paribetania echila kukashah wiriakab kasakaru wachulew aritakchi katsalakulok paritidimit kanumik chuchiribe karirhun wikosh kakibu kokruk katekut shuwi kurikari takushak katekuri kubikchirech
0: mihumul maya ma awach
1: katekuri Kichanim kchakhrik riwikosh. Aretakchi kikilweri rie utihoshelab mayibal ke kanahik ekikbih.
2: Khasche che chishakbi shichakhrik riwikosh.
1: Ri Jesus kubih chikech.
0: Khasich kimbih chiwech. Bekoi kohonik eman kumanta kebikush. Manshivitah kiban weri ruk wewikosh ri. Shokonghewe kibih chrech wehuyubri. Chatelubik chakyaka ubiawi paripolow. Herinari kmantahik. Katekuri ronoheli kitaru ri kohonik pari ichawem rukri Dios, kikam nari rikito.
1: Kopon pari rechoch ri Dios, eare takchi tahen kukutri tzig, rinimak tak chuchkahawib, eri errihab takbinak kepechiruk riare, katekuri kikibih cherech.
8: Hasruk kowinem kabang atweri, ehachin yawinak chawach we kowinem ri,
1: ri Jesus kubih.
0: Shokoheri in kohun hasu wach kinta chiwech. Wekitzalihu wach, shokoheri in kimbihna chiwech hasru kobinem kinban weri. Rikasna shuban rishwan. Hawi petinakwi, la petinak chikah on petinak ku ribinak.
1: Katekuri ri eare kikichomak weri chikibilkib.
8: Wekakabih, petinak chikah, riare kubih la chkech. Haskuche chiri ish mashish kohon ta chirech riare. Ewekakabih. Petinak kuk riwinak, kakshabih kib chikiwich riwinak, romar re che konohel riwinak, e kohoninak re chishwan hun ashal utzih ri Dios.
1: Kikitzalih huwech ri utzih ri Jesus, heri kikbih.
8: Riuch manketam tach.
1: Eri Jesus kubih chikech.
0: Shokoheri in, man kibih ta chiwech, hasru kowinem kinban weri. Kategori chibih ba chwech hasri kichomah puwi weri. Hunachik oke muk ohol. Kubih chrech rinabe. Nuk ohol. Hat kamik. Hat echa kunok pari uleu. Eriare kubih chrech. Riin man kin wahtah. Katekuri kuchomah china. Kukeshukush ek be pari binya. Shokuhe heri kubih chrech ri ukap. Eriare kubih. He ahaushel. Kin bek. Tekuri mank betah. Hachin chkech ri ekep shuban ri rahawi nikri tatshel.
7: Rinabe,
1: kechachirech, ri Jesus kubih chikech.
0: Hasir kimbih chiwech, chiri eahtok inelab eri ishokib che ekech nimchutin, eare nabe ke opanna chiwach ri ish pari rahayubal ri Dios. Rumal rech, چریشوان شپ اولاقی وک چه ویا ایکری خون به رچ سوکیل کتگوری من ششکو خون تا چرچ ریاره. کتگوری ری احطا اینلاب ایری شقیب چه کچ نیم چوتین شکو خون چرچ ریاره. ایکوری ایش کنه با شیوی لووچ من که کشتانه ری کوش چووچ چکا نوک بخستقری. ارچ کشکو خون چرچ ریاره. چی تات به خون چی خوب بهلیل چیک. خونه چیک او خون رولیو ای کسوک اوما خو تیکی کری او و چیلا. کوکوه پا خون تپیا، کوخام خون یتمال او و ای کویاک خون زوغتیک خا ایل بل کل بل. کتگوری کویا پا قخیک چکیچ نیک آخا چکی ایک به او بیک. ارتق چیک پیری او پیخی لواج که او تقو بی نیک آخی اخپتنینل کوگری آخ چکی ارچ ککیک آماری تقوواج. کتگوت ری آخ چکی که کیچاب ری اخپتنینل آب. خونچ کچ کیکچ ایو، خونچیک کی کامیسه، خونروشچیک کی اقشاب باخ، خمولچیک کی اتاقشی و بینیک اخ ایو پاتنینیلاب، اره ایک ایچیک وچ ری ایناب بی. کتگوت خونام کیک بانچ کچ خیخاس ریشیک بانچ کچ ری ایناب بی. چوک اسبل کتاقو بیریو کخول چکچ، اکو چوماخ، نینوا کی کلوی و نو کخول. کتگوت ری اخچاکیم ری، اره تاقچی کی کل ریو کخول، که بیخ کی بیل کیم ریواری اچ منل خو هقا کمیساخ اچا قچ بیخ کن ری رچ مال که کی چپ ری آره که سخو لغ پاری تی کم بال اکی کمیساخ اره تق چی کپی ناری رخاو ریو لیو سو کو بان ناری چ کش ری ایاخ چا کیم ری
1: که کی بیخ چی ریچ
9: خون کش لاخ کی کم سشک ری کو بان چ کش ری ای تل تق ایاخ چا کیم ری Eku yanari pakakik rikunu lew chikech enikak akchakip chik. Chikik tohri ri uwach chirech chi aretak chi uk ihil.
1: Eri Jesus kubik chikech.
0: Laman isikim ta humul ritsih tse batalik ri abak chashkik yak ubiri et zakal takha ari okinak chi rahawal kha. Ari ri ahaw shel shbanaw wari esibala khelik lah mayibal chuwash takri kabok och. Rumal guwa kim bih chiwech. Kto ish nawa ri rahaybal ri dios chiwech ri ish. Arech kianach kech khun siwan tinimit chik. Chikik balna arech si balak kwachin nari uwach.
1: Ri enim tak chuchkakhaw eri fariseo. Are tak chi kikitawe tak utsiho belir ri. Kikichoboche eare ri eare takhanku bih. Kakah kikichapo katekut kikishibih kip chikech ri winak. Rumal che kikich oboche riare hun kashalu tzikri Dios. Mateo capítulo 22. Kichau chihomulri Jesús, katzihon kok ptak chihobelil kubij.
0: Rira haibal rikaj, kunam tahruk hun ahabinel che kunimak ikhrisaj rinimalak ulanik rechriuk ulanem riuk ohol. Keutak miri eupataninela, arech kebekisik ikhri eula chrechriuk ulanem. Kategutri eare mank kaktak kepetik. Humulchik ke utak chi ubinik ak eu pataninelab. Eku chilbehu bijweri chkech. Chi bih chkechri eare che ke insik ik. Chi ulampe. Suk umatal chikri ulanik. Shech oltakhikri elah taknuwakash eri chomak taknuchikop. Ronohel utzirinak chik. Chi sakparik ulanem. Katek utri eare man kotak kach chrechweri. Hunk bepari ruleu, ri hunchik bepari ukai. Enik achchik, ke kichapri eak pataninelab, ke kiban kach chkech. Kategori, ke kikamisah. Sibalak kanarikri ahawinel. Ki utakubiri eu winak rech choh. Ke kikamisah ri ekamisanel takwinakri. Ekutik ak pari kitinimit. Kategori kubich kechri e pataninelab. Suk umatalik le ulanik. Kategut mantakalta chkihre e ula shesik ishik. Khishma patakrikuri kwirib ritakbe. Kategori konohel liwinak che ke iriko che isikihu lokpa wek ulanemri. Ri eak pataninelab kebe patakribe. Ke ikimulik ekik amu lok konohel liwinak che ke kiraku lok. Che iitzel che iutzwinak. Rinim ha rech kulanem knohik chkech riwinak che eshe sigishik. Kperi ahawinel eko kubik arech keril re eula she sigish. Kategori kril hunche ukohom ratsyak che manrech tak ulanem. Kubik chrech. Wach il, Has che katpe waral eman akohom taulok awat siak rech kulanin, riare eman kichawtak. Kategori chichanim, ri ahawinel kubih chikech ri eupatanin elab, chiyutu ri erakan eriwqab echi kiaqa ubi parik ekum. Chilari kuban wiri okeh eri kuchuchem wareyah. Rumal rech che sibalak eki kesik ishik, kategut manek itah ri kechaik.
1: Kategori ri fariseo kebek, eki kimulik kip chirech uchamashik, has kikiban chirech ukamashik hunutzik riare. Kikitakubiri eki tijo shalab, jujun a Herodiano ruk arech kebikibik chirech.
0: Akhtig, ri uqet am chiriat, atkhon winaq saqlaqatzik, eruk saqlaqatzik kakot triupe ri dios. Mankashibik tawib rumal hon winaq, rumal che mankawil tari ubanik, ri uku winem ri hon winaq. Chabik ba, khas ri achomabal, la ya talik ktog ri alkabal chirech ri sesar, on man ya taltag,
1: Katekut ri Jesús retamri quetzalal, kubir chikech.
0: Keb ipalag, suche kiwag kinik amig, chikutuba chnuach ripuak rechri alkabal.
1: Ri eare kikikut jundenario chuwach, e kubir chikech.
0: Hachin uwachbal weri e hachin ahchak erit e batalik,
1: kikibir chirech.
0: Rechri César,
1: katekuri kubir chikech.
0: Direchi César, chitzalich chrechri César. E chitzalich chrechri Dios, direchri Dios.
1: Aretakchi kikitaweri, kemayowik kikiakanok ekebek. Parihunkikri, kepeolokruk diare, enikak saduceo, ribinakri mankikoktakcheko kastahi balwaj, eri eare kikitachirech.
10: Achtir, rimoises chubik kanak, wek ohunk kamik e mankuyat kanral kual. Rirachlal kukuli ruk ririshokil. Arech kuya rihaal rirachlal. Shahekuri. Ek okan chakashol riuk e wukub achihab yachelashik. Rinabial. Shkulig. Eshkamik. Manshuyat kan rihaal. Ehekuri shuyakan ririshokil chrech rirachlal. Shukuhe. Heri shukulumatahik ruk riukab. Ruk riurosh. Chikate ruk riuk. Katekuri. Pauquisbalil shkamubiri shok. Parikasta hibal. Hachin kurich kechri wukub riare rishokil. Rumalrech shekonohel shekuli ruk riare.
1: Ri Jesus kubir chikech.
0: Riish, si balak isachinak rumalche mankichop tari tzibatalik. E mankichop tari ukovinem ri Dios. Parikasta hibal wachak. Ri eachiha mankikamta kishokilal. Eri shoki mankikik amta kachahilal. Ri eare ki ushik jehase angel parikaj. Eri hastarchi bin pubiri kik astahibal ri kaminakib. La mani isikim tari nikaj utzihri Dios javije kubihui chiwech. Inu Dios ri Abraham. Inu Dios ri Isaac. Inu Dios ri Jacob. Man hun Dios tak kech kaminakib. Ri are hun Dios kech ri ekaslik takwinak.
1: Riwinak aretakchi kikitaweri kikimayu wachri utzir. Rie fariseo aretakchi shketamakcheri e saduceo manchekowinte chik shkibir huntzir chikech. Kikimulir kip. Ehun chikechri e are kukotuchi arech kukamir.
11: Achtir. Hachin chike are nimalak pishab chushol ripshab.
1: Di Jesus kubir chirech.
0: Kalogok ech nari ahawshel ri adios rukronohela kush awanima. Rukronohela walma e rukronohela ush labal. Arewari nima lakpishab e arewari nabe. Riukab khnumanatah rukwehunri. Kalogok ech nari awahila tzakat khirikhas ulok eshika wibri at kabano. Chrechwe ke pishabri tsuyulik ronoheli pishab e tsuyulikri e ashalu tzihri dios.
1: Aretakchi kimulin kipri e fariseo, ri Jesús kutawe hunkotokchi achchi kechri.
0: Sui chomabal puviri Cristo, hachin ukohol.
1: Kikibir chirech.
2: Ukohol ri David.
1: Riare kubir chikech.
0: Haskuche ba cheri David rumalche silo bisan pari ushlapshel, kubija haushel chirech, aretakchi shubih. Shubih ri ahaushel chirech ri wahaushel. Chat tuyul pari wikiak ab. Chikate kinkoh nari eak ulel chushe takri awakan. وچی آریری داوید کوبیخ آخاوشل چرچ لکویاک اوری چه او کخول
12: من کتا خون ککوون چه او چلشه کووچ ریو چیخ اچی پاوی خون قیخو بیگری من کتا چی خون ککچو کخون کتا چرچ Mateo capítulo 23 Kete kuri chichanim di Jesus kichaw chikech riwinak e chikech ri euti khoshalab e kubir chikech.
0: Chori utemri Moises et yul nakri e ahtzi banelab eri e fariseo. Chibanaba e chikolo pari wanima ronoheli kikbih e are chiwech. Kete kut mi banori kikbanri e are. Rumal rech kikbih e man kikbanta ri e are weri. Kikyut al taqiqan e kikyakchu bohal kikri winaq. Katek utri eare man kikahtak kikisilo bisah hukokru hun uwi kikab. Ronohel kikbano arech ke il kumal riwinaq. Nim lik ilik kikban chrech ri uwach ri filakterios e nimak taqraqan kikban chrech ri uchi iri katsiak. Arek kakch kikwach ketuyi parina betak kolibal parini malahtak ulanik erina betak tuyulbal patakri ukolbal chabal. قاچ کیواچ کیاروتسیل کیواچ پاتقری کایبال ایشوخوخ قاچ کیواچ چرابی کیچاری ویناق چکیچ ریش میا به چرابی کیچاری ویناق چیوچ رومال رچ چچیوچ ریش شقخون اختیق کولیک اکوری ایش ایوانوخل ایش اچالاشیک شقوخه می بیختات ریش چرچ خون ویناق چوری واچولیو رومال رچ چری ایش اخونی تات کوچیکا شکوخه میاد بچه کامل به کچاری ویناقچی وچ رومال رچه شاخون نیم ری کامل به چی وچ ریش اره ری کریستو ری نیم الاخو منتخیق چی شل ریش اره کشنا ای پتنی خیل ری خون چه سی بالاخ نیم و ایخ کو کغریب کمانا کوینم چی و قاسا شیک ری خون چه کو قاسا خریب من نیم تخ کو کغریب سی بالاخ نیم نا و ایخ کخیک کاشی وچ ایش کب تقی پالاخ ری ایشتی بانلاب ایری ایش فاریسیو چه کیت اپیخ ری رخیبال ری که چکیچ ری ویناق قد سیخ نگود ری ایش من کی شک تخ ای من کی یا تا بیچ کیچ ری نکاخ چیک اریچ که اوکیک کاشی ویچ ایش کب تقی پالاخ ری ایشتی بانلاب ایری ایش فاریسیو چه کی سولیخ تق ری پولو ایری تا اخ که هوا چولیو اریچ کشکوین چره چوچاکی کون ایتی خوشیل کتگوری اری تق چی ایش چک تخی اومال کی من چرچ چاره تقل ریاره کوکی کامول رال قل ری اقبل مس چی وچ ریش کاشی وچ ریش اش موی کامل تقبه چه کی بیخ و خون وی نق کوکی کی ماری تیخ پوی ری نی ملاخ را چوچ ری دیوس و ری من اوت تخ کتک اوت و خون کوکی کی ماری اوت تیخ پوی ری ان اوپاق ری نی ملاخ را چوچ ری دیوس خون تقانیک و و ری چرچ اش کن اش موی تقوی نق خاچی که اره نی مبانیک Areri qanpuaq onareri ni malakh ra chochri Dios chekutio shirisahri qanpuaqri shughuheri ish kimir we hun kuhi kibari utsih puwiri ta maltoqob weri man utstah katekut we hunri we kuhi kiba utsih puwiri sipanik chrech Dios hun taqanik wa weri chrech ish moy taqwinaq khasri ni malakhu manik Areri sipanik chrechri Dios onareri tabaltoqob che kutio shirisakhri sipanik chrechri Dios ri Shakhekuri i hunche kuhiki bari utsikh puwiri tabaltoqob kuhiki bari utsikh puwiri tabaltoqob e puwiro nohel ri kochuwach ri hunche kuhiki bari utsikh puwiri tioshlak kolmal kuhiki bari utsikh puwiri ni malakhra choch ri Dios e puwiri hunche hekel chupam ri hunche kuhiki ba utsikh rumal ri kakh Kuhiki bari utsih rumal ri utem ri Dios e rumal ri hunche tuyul chori tem. Kashi wech ri ish kep taqipalag ri ish tzipanelab eri ish fariseo. Chekitoh ri alkabal puwi ri kulanto ri emun eri komings. Kategori man kishokta il chrech ri ni malahu mantajik pari pishab. Areri suk il, ariri loko ebal kush, e areri kul kush. Rahawashik banweri eman kiata kan ubanik rihunchik. Riish ishmoyib kamalbe. Chekichari alakus ekibir biri kameyo. Kashi wech riish. Keptaki palak ish akhtsi banelab e ish fariseo. Rumal reche chrihwiki chakchobeh ri kumubal erilak. Kategori riish. Ishnohinak chrech si balak elak e chrech si balak itzel. Moilak fariseo. arena becha chacho behri upamri kumubal erilak. Arecho guje chacho kanak kanchrik. Kashi wech ish kep takipalak ish ahzi manel e ish fariseo. Ri ish kishkunam tahru risakalak tak kihule kaminakib. Chechrik si balak utsk kaik kategori nohinak chrech umakiri kaminak e chrech ronohel tzil. Shokuje ish heriri ish. Chrihri iwachbalk kilwiri winak che ish suk winak. Kategori ish nohinak chrech kep tak palakil e chrech rimasuk iltak. Kashi wech ish. Kep taki palak ish ahtzi manel e ish fariseo. Ri ish ki tzakri ukolibal ki hul ri ek ashal takutzihri dios. E ki wikri ki huli e suk alak takwinak. Kategori ri ish ki bih. Ri u hueta shuk kasi patakri ki ihil e kanan e katat kanok. Man kota kechri kuk chrechri utohik ri kikik el ri ek ashal takutzihri dios. Shahekuri chi ish wiki bani katokzih piwi. Che ish kalkualkan ri she kamisan kech e ashal takutzihri dios. Shokujeri ish chi nohisah bari ki pahbal ri e inan e itat. Ish rash takakan. Ish raha al itzel kumats. La kishani mahna ri chuwach ri qatbal tzih che takal chiwech ri kakbal mes. Rumal kuwa weri ke intaku bi e ashal takutzihri dios chiwech. Che nim takketa mabal e shokuje e ahtzi manelab. Ri ish nik ahwach kech e are ke in kamisahna, e nik ahchik ke in ripna chori ripmal, e nik ahchik ke i hichichna patakri ukolbal i chapmal, e nik ahchik oktam kihri i umal shak khawihe tinamit ke bewi. Arech kturu na piwi ronoheli suk ilalah kikel tishenak chuwach ri uwachuleu. Chik mahitahu lokruk ri ukikel ri suk alah abel. Kupan chiruk nari ukikel ri zakarias. Y ukoholi barakías cheche y kamisah ish chushol y tioshlah kolibal erita maltoko. Kimbih chiwech. Kasheri, ronohel veri, chiatah piwiri ish. Jerusalem, Jerusalem. Ri at cheke a kamisah ri ek ashal takutzihri dios. Eke ak ek chechabach ri etakamulok chawech. Si balah nurayim kimulishikri awalkual jejas kimulishikri ral kuban juntuk ek chusheri ushik. Kategori ri ishman iwam taweri. Herinakut, tolonik kanahna kan ri iwachoch. Heri kimbih chiwech, rumal cheman kibilta chinuwachwa. Kateko pan nache kibihna. Tevchitalikri are chipetinak ulog pariubiri ahawshel.
12: Mateo capítulo 24. Que lo loc para rechoch ri Dios e aretak chi benam chik kubano. Ri eu tiko shelab kikip bukok ruk arech kikikot chowach ri takha rech ninim rechoch ri Dios. Katekuri ri are kubik chikech.
0: Ri ish, la kibil rono gel wehas takri. Gatsik kimbik chiwech. Waral ri mankota juna bak kanak kancho juna bak chik che mat ktsakna ulok chori uleu.
12: E are takchi tuyululok puwi ri huyuk olivu. Ri eu tiko shelab kekep bukok ruk pakitukel apanok. Katekuri kikitach rech.
3: Chabik chkech. Humpak kulmatak na ri weri. E hachike ri hunkutabal rech ri apetipal ri at. Eri hunkutbal che rech shopan ri ukisbalil ri wachuleu.
12: Eri Jesus kubik chkech.
0: Kaschivila ba che mankota hunkish subuwik. Rumal reche si balaje kiri irikipena che kikrasheki parinubiri in e kikbihri. In ri in Cristo. Kategori si balaje kiri irikakisubna. Shokuhe kitana utzihoshik takchohri. Ekbe utzihol takchohri. Kaschivilampe mishibihibib. Rumal reche weri rahawshik kulmatahik. Kategut mahanari riukisbalil. Kchohin nari hunamak ruk hunamak chik, e hunahawibal ruk hunahawibal chik, e pataknikah kolibal kekohiwi halri, e kubanal tak kamrakan. Ronohel wa weri, are umahibal ri riukosyom riukash kolil cekalash riakal. Kategori kishkamu biri pari kotok chiah ruk takkash, e kishkamisash nari, e ketselash na uiwach kumal konohel rehatakamak rumal rinubiri in. Kategori si balahe kiri ktsakri kichomanik, e kikisutih kibri chikwach, e kiktitah kibri chikiwach. Shakteri, que iu lok e jujunche e esal takuwechri e ashalu tzihri Dios. Esi balaj e kiu inakri ke kisubu. Kateguri, aretakchi ke kinari itzel. Si balaj e vinakri ke jorobikri lok ok e balkikush. Kategut, hachinchi utzkuch ihana pariuk ismalil riarerik koltahna. We utzalak tzihri, cherechri ahawibal kiana ubishik paronohel riwachulew. Jejas hun ilbal kutbal banoh chikwach konohel iswan taktinimit. Kategori, kpe bari rik ismalil. Aretakchi kibil ba nawe ni malaktak ismal kushri, chebim rumal ri Daniel rik ashalu tzihri Dios, che tiktalik paritiosh lak kolmal. Chucho boba hachin kusikih huwachweri. Shahekuri, hachin takri eko pari judea, chichanim che anima hubi patakri huyub. Hachin riko ulog pubiri ushotal ha, maka ulog che ukamik ubiri uhastak paha. E hachin riko pari tikombal, matzale ulog che ukamik riratsiak. Kash kechri eyawak takishokib, eritahin kek eisanik pawetak ikhri. Chichabaruk ri Dios. Rechman ki kulmah taweri pari alah on pari ik sábado. Rumal reche patakwet ikhri, kikohina si balah kismal kushri. Cheman ini tahinak taulok si arechi ishk isa shri wachulew, chikatena we ikhri. Eman kilitah ta chihunri hachawe kismal kushri. Ewe tamata kiktah upam takwet ikhri, man kota hunri chik koltahna. Katekut, kumali echa talik takwinak, Kiktahna upang wetak ihri. Kategori, wekohunche aninak kubih chiwech. Chiwlampe gri Kristo ko waral, on chiwlampe kohela mi kohweri. Rumal reche kepena e esaltaku wachri Kristo, e esaltaki wachri e asaltaku tzihri Dios, chekikbanna ni malahtak kutmal e ni malahtak mayimal, ke kowinik ke subunik. Shokweta ke kowinche echkechri echatalik. Chiwilampe, riin shasi nabisahu bishik weri chiwech. Shahekuri wekbish chiwech, riarek opari tolonikulew, mishbe ubik, riarek opari nahtak kolbal, mikohba weri. Heri hasri kuipa kelu lok pari ralbalqih, esi balak kesakar sanik che pari ukah balqih. Shokuhe heri nakuri aretakchik pena uri ukohol riachi. Echi hawichik owiri kaminak bakilal, Chichilari kikimulih wikip rihe takkuch. Chichanim chuwache apan rik ashkolesh takwek ihri, kekumar uwach rik ih. Mankinikik tachikri ik, ktsak ulok rik takchumil pakak, ek totash na ulok takri ukowinem rikak. Kategori chichanim ri, kilitak uwach chikak ri ukutbal ri ukohol riachi. Kategori, konohel takri winak rech ri wachulew, kikchay nari ri uwokikush. Kategori, kikilitah nari ri ukohol riachi, chepetinak ulok patakrisuts, rugri ni malak ukowinem, ni malak uremelik utikilik. Eriare ki utak nari e angel ruk kshohilinik tak trompeta, e kikimulih na ulok ri echa talik winak, chipari kiheb ushkut kiaki ulok. Chipahun ushkut kahulew, chik apari hunchik. Rugri wikosh chivetamah wehunzi hobelin ri. Aretak chi tonchik takri uqab, ek tushnik ulok takri ushaq, riish iwetam chi nakakchik owirisqih. Shukukhe riish, aretak chi kiwil ronokhel weri, chi wetamak chi nakakchik owiri are, cho takri uchiha. Qasik kimbih chi wech, chi makashta na wehun mayil qih sakri, shas chushe kanok kulmatahwa ronokhel weri. Rikak eri wachulew shak ashel, ek uri nutsik man asheltak. Eri ralbalqihri eri kahbalri mankotahun etamaninak, shatanek etamri e angel chikak, shataneri koholshel, shuwiri tatshel etamaninak. Hacha patakri uqihri noe, shukuhe heri upetbal patakri uqihri ukohol riachi. Rumal reche patakwe ihri chechushe kanri ni malakhab, riwinak shewaik, shekabrik, shekuli ru ishok rukachi, kate riqihcheri noe shok parihuku. Riwinak man kota na talik chkech. Kate are takchi ishperi ni malak eka lakhab, che shi ukamu bi konohel ri eare. Shukuhe heri pari hunkih che kpena ri ukohol ri achi. Eko kebri chori kulew. Kategori, chichanim hunk kamu bik ek uri hunchik kya kanok. Eko keb ishokibri hunam kiwach, tahin ke chakunik. Hunk kamu bik ekuri hunchik kia kanok. Chishk askatma rumal reche man iwetam tajas ri ik penari iwajau. Has utsuch obik chibanaweri. Weta ret amri rajauja, hasukah bal chakab penari elaom. Klauchin ri eman kuyata beri chek hakri utapayili rachoch. Shogohe bari ish chishk asalok. Rumal reche pari hunkah bal cheman kichomaktak. Kpenari riuk ohol riachi. Hachin riri utsalah akpataninel, cheri aktih krokisah kamalbech kechri uwinak choha, arech kuyari kiwachi pari uts kahbal, utsalah we akpataninel ri. Che aretakchi kperi raktih kuri ka tahin heri kubanweri. Hasih kim bichiwech, che krokisah nari kamalbech rech ronohel ri uhastak. Katek utweri akpataninel ri kubih pari ranima. Riwaktik beitahik, kategori kokche kichayik ri erachil, kokche waim, kokche uchobik si balak amaha kukri ek abarelap takwinak, riraktik ri patanihel kperi pahung ihche man reyemtak, e pari kahbal che man retamtak. Si balak kukahisah na uwachri, e kukohnari chiksholi kep takkipalak. Chilari ri okeh eri kuch uchem wareyak.
12: Mateo capítulo 25.
0: Kategori rerahai wal rikah, kehnum tah nakuk lahuh kahpohib cekelu biruk riki kantil, arej ki kikuluri cak malah. Ehob cekecri eare kash ki cak besik, eri ehob cik oke tamak mal. Ri ehob kahpohib cekash ki cak besik, kikik amu biriki kantil. Katekut, man kik amtau biri eolio. Ri ek kahpohib cek oke tamak mal, kik amu biriki kantil, syokuhe kik amu biri olio patak rilmet. Kategori rumal chek beitah ri cha mala, konoheli earek ashika waram eke warik. Kategori pa or nikhal akab ktatahun rakochi ah. Kochi waral ri cha mala, chishelu lok chrechuk ulashik. Kategori chichanim kek astah konohel we apoh ibri, kik sukumah ri kikantil. Kategori ri kashki cha beshik, kik bich kech ri koketam mal. Chi ahu bi kechri olio rechri ikantil rumal rechek chuptahri kakantil ri uj. Katek utri eare kik bich kech. Hai, shuvik ori kech uj. Wene man kutsakata chrechri kech uj e chrechri wech ish, are utsla kish bech ulok ikri wech ish kugri ahkayib. Are takchi ishe elu biche ulok ik, kopan rich abala. Eri nikah che kisukubam chi apan kip, ke oku biruk riare pari rura baluk ulanem, Ekets aptahikri uchiha. Kategori kateke opanchiri enik ak apohib ekikbih. Ahaushel ahaushel. Chahakari uchiha chakwach. Katekut riare kubih. Kasih kimbih chiwech. Riin man wet amti wach. Chishkasal ba. Rumal reche man iwet amtari ik e man iwet amtari kahbal. Shokuhe he has hunachi chekelu bipahun binem. Ke usik ihre ah pataniheel kategori kuroqi ishanih kan ri upwaq chkech. Chrechhun kuyakan hop anpwaq. Chrechhun chi kuyakan keb. E chrechhun uroch chi kuyakan shakhun. Chkech chkehuhunal kuyakan ri kanao chrech. Kategori kelubik. Chichanim ri hun che shakan hop anpwaq chrech. Kbek. Kuchakuh e kuchak china hop anpwaq apanok. Shogohe ri hun che shakan keb chrech. Kuchak keb an puak chik. Katek utri hunche siakan shak hun puak chrech, kbek e kuban hun hul pari ulew, e chila kumuk kan ri upuak ri rakhaw. Kategori are takchi o kowinak che si balak ik, ri kahawwe ak patani hel ri kpetik. Kategori kusuk umak ri urahil kuk ri e are. Kperi hunche siakan hop an puak chrech, e kuhach ri hop an puak chik, e kubik. Ahaw shel, siakan hop an puak chwech, chavilan peri, riin shin chak hop an puak chik. Riachaw kubik chrech, uts bari, at uts e atsuk alak akpate nihel, ri at atsuk pari hubik. Riin katinkoh na puwi ki hastak, chatok ma pari uki kotemal ri awahaw. Chichanim chik pe ulok ri hun che siakan kep an puak chrech, kubik. Ahaw shel, kep an puak siakan chwech, chavilan peri, riin shin chak kep an puak chik. Riachaw kubik chrech, uts bari, at uts e atsuk alak akpatanihel, ri at atsuk pari hubik, riin katinkoh na puwi ki hastak, chatok ba pari uki kotemal ri awahaw. Kategori kpechi ulog rihunche shahun kanpuak shia kanchrech. Kubir. Ahaushel. Ri inweta ama wach. Atheri he haskun kan lahachi. Ri atka hach uwach havihe man shatikontawi. Ekat molonik havihe man shahopir tahun hasu wach. Rumal guri. Ri in shin shibihwib. Shimbek ishin mukri kanpuak pari uleu. Chawilampe. Koli kri riawech at. Kategutri raha.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Heldi, chiquiakabi parikekum, chilari reoqeh erikuchuch en warayah. Aretakchiri ukoholria chikpena pari ukowinem, kukonoheli e ángel erechare, kateguri chichanim ketuyinari chori utem rechru kowinem. Chugachri are kimulish nari konoheli swan taktinimit. Kateguri are kutasna kiwachri, rienikah kukrienikah chik. Jehas reajyuk chekutas kiwachri chik kukrik isik. Keuyari chik pari rikyakab erik isik pari umosh. Kategori ri ahawinel kubih nari chkech ri eko pare rikyakam. Chis ahri ischa om takwinak rech ri nutat. Chikama bari echbal rech ri ahawibal che sukumamu lok chivech ri ish chi pari utikik uk iiku lok ri uachuleu. Rumal rech ri in shinumik kategori ri ish yari nuwa. Ri in shchakih nu chi kategori ri ish ya wuk ya. Ri in man inuinak tak kategori shinikulak iwuk. Rin inch analik kategori ri ish yawatsyak. Rin in yawa tegori ri ish sinisolih. Rin in kopache tegori ri ish siniwila. Kategori chichanim ri resuk alak takwinak kekbih ri chrech. Ahaw shel, humpari shatqil ri uche at shatnumik tegori shakyari awa. Onchiri at shakih hachi kategori ri uch shakyari awuk ya. On humpane mat at kawinak tak kategori shatqak ulah kuk. On at chanalik teguri ri uch shakya awetsyak. On at yawapne, on at kone pache, kategori ri uch shatkila. Kategori ri ahawinel kubih na wetsik chkech ri. Kasih kim ich chiveche aretakchi shiban ri khastakri, chrech ri in lah chutin, chikishol ri ewachalal, chwech ri in shiban weri. Kategori kubih na ri chkech ri winak chek opari umosh. Khish. Chinah bi chwechri in, itzel takwinak. Hish parihunalik ak, che sukumam chrechrik ashtok, echkechri angel che erechare. Sumal recheri in, shinumik, kategori ri ish man shiyata nuwa. Ri in shakih nuchi, kategori ri ish man shiyata nwuk ya. Ri in, man iniminaktah, kategori man shinikulakta iwuk. Ri in, inchanalik, kategori man shiyata watsyak. Riin in yawab e inko pache kategori man siniwilatah. Chichanim kikbih na we nikahri. Ahaw shel, humpa shatqil ri uch che shatnumik, onche shachqih hachi, onche man at kawinaktah, onche at chanalik, onche at yawab, onche at kopache, kategori ri uch man kota hunutzil shakman chawech. Kategori, riare kubih na ri chkech. Kasih kimbih chiwech. Chernoheli hastak che manshibanta chrechri in lah chutin, chikisholi e wachalal, chwechri in manshibanta wiweri. Kategori we eareri, kibenari pahun hunalik kash, eri esuk lah takwinak, kibenari pahun hunalik kaslemal.
2: Mateo capítulo 26. Earetakchi, ri Jesús kukisu bishikro nohel we tzikri, kubir chikechri e utihoshelam.
1: Ri ishi weta amchik chi ri ashebal shakpakep ik chi apanok. Kategori khachtah nari ukohol riachi arech kripabashik.
2: Kategori chitanin kikimulik kip ri enimak tak chuchkakawib eri enimak tak winak. Parinimalak rechoch ri mim chuchkakaw che kaifas ri ubi. Ekik sukuba uchumashik arech fruk subonek kikichap ri Jesus ekik kamisah. Kategori kikibih.
3: Mangka kachaptah parinimak ik. Arech makakitukih takip riwinak.
2: Ri Jesus ko pa Betania pari rachoch ri Simon chitahan kakiri wakil. Kikibukok hunishok ruk che ruk amulok hunimet banom ruk halik takabah. Nohinak chirech koklah kunabal che sipalah pakal rahil. Kategori kuk ehri kok kunabal puwiri holom riare aretak chitahan kuwaik. Aretak chikikil weri ri e tihoshelab mang ustak kikna chirech ekikbih.
4: Khasche shakubank ash chirech weri shiatane wetapakal rahil shkayishik eripuak shiatane chkech ri emebayib.
2: Ri Jesus retam ritahen kikibih ekubih chikech.

0: chekitzihohwi ishokri, riare shuban hun utsalah banoh chwechri in. Rumal nak utcheri eme ba'i, kik ohi ri ronohel tak ihiwuk. Katek utri in man ronohel multawa kink ohi iwuk. Wekuna balkuk ehehri are chowenu bakil ri, kin suk umah chushe kanokri numukik. Kasih kin bihche wech. Shakhawihene kbishnari utsalah tzih paronohel ri wacholew, Shokuhe kbishna wa rishuban we areri, arech hun na tisabal rech riare.
1: Katekuri, hun chikechri e kablahuh, rikbish judas iskariote chrech, kebekuk ri enimak chuchkahawib, katekuri kubir chikech.
2: Has rikiwak ki yachwech, katekuri ri in, kin hach riare chiwech?
1: Ri e are kikitohun winak lahuh sakpok chrech. Katekuri chiare ubichiri. Riare kutsukuhun uts kahabal arech kuhach riare chikech. Parinabek ih rech kashlangwa makota uchamil ri etihoshelam kikep ruk katekuri kikibir chirech.
2: Hauchi kawah chikak sukumah chawech arech katih rialak chih rech kashebal
1: riare kubir chikech.
0: Hesh paritinamit parirachoch rihunachi kategori chibir chirech. Riachtik kubir chawech, nakachik oviri nu kahbal, pari awachoch, ri inki ni mak iharisa huiri kashebal kukri enu tijoshelab.
1: Ri etijoshelab kikibanoje has shubir ri Jesus chikech, kikisukumah ri kashebal. Aretakchi kakakri ir, kikohi chori mesha kukri e kablohuh. Kategori aretakchi tajen kewa ik ri Jesus kubir.
0: Kasih kimbir chiwech. Chehunchi shol ri ish kinuhashnari in.
1: Ri eare sipalak kebisonek, katekuri konohel, chiki juhunal, kikibih chirech.
3: La innelo ahauchel.
1: Riare kubih.
0: Rihunche kuyari ukawuk ri in pari plato, areri ri kinuhashna. Riukohol riachik bekheri has ritzi batalik chrih riare. Katekut. Si balah kash rech ri rihuna chi chekachouri ukohol riachi. Are si balah uts ri chrech riachi ri weta matshalash na chuk iksak.
1: Katekuri shokoheri judas ri kachachouna riare kutach rech.
2: La inne lo rabi?
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: He, at kat binweri.
1: E are takchi tahan kwa ik ri Jesus kukamukok ri kashlangwa ekute uchir kupiro. Eareta kuya chikech ri eutihoshelab kubir.
0: Chikama ba, chitiha ba, arewa wenu bakil.
1: Katekuri kukamukok rihun pahbala maha, eareta kabantah rihun maltioshinig kuya chikech e kubir chikech.
0: Chikumuhi wanohel, rumal reche arewa wenu kikel rech ri chapalqab. Chikkejeh na rumal kech si balahek iwinak, jehasach balrihatak makah. Eri in kimbih chiwech. Cheman kin kumukta chiwa we u aldi wach rivid, chik atenari hunk ich chik, chik ak chik kin kumuk iwuk ri ishpari rahoibal rinutat.
1: Aretak chi kikibishok takri bishopal ke elbig ekebe parihuyub olivu, chichanim kubihri Jesus chikech.
0: Iwonohel wari ishki tzakna wa chakab kamikri, rumal wech ri in, rumal rechi tzik batalik, ri in kin soknari ahyuk, Eri takchi kikibuhna kib. Katek ut. Are takchi kink astahna kin nabehna chiwashri ish kinbepa Galilea.
1: Rilu kchawik ekubir chirech.
4: Kneba konohel ketzakik rumala wechri at. Rein shasman kintzak tari.
1: Ri Jesus kubir chirech.
0: Kasih kinbih chawich. Chechi chakab kamikri. Are takchi mahana kokri ama ek. Ri at oshmul chiri abim cheman awet am tanu wach.
1: Rilu kubih chirech.
4: Kneba kinkam na wuk, ri iman kinbih tak cheman wet am ta wach.
1: Eshokuhe, heri kikibih konohel ri etiho shelab. Kapan ri Jesus kuk pahun kolibal che ubi het semani, e kubih chikech ri eutiho shelab.
0: Chishkanah kan waral, katukuri ri in kinchaw na ruk ri Dios hela apanok.
1: Kiukamu bi rukriare rilu erikep e ukohol ri sebedeo, e kumahih unaik sipalah shibrikil e bisobal, katekuri kubiak chikech.
0: Ribush la mal si balaki misonik, jehasco pancho kamikal. Chishkanah kanwaral e chishkasal buk.
1: Aretak chik bek, kanabaha pan hubir, hopalik, katsaku wech chori uleu, katekuri, hewarich awem koban ruk di Dios.
0: Nutat, we kuyao, oh banach chuechri in, we kumu malri. Katek ut, manareta chmanta hokri kin wahri in, shanearech manta hokri kawahri at.
1: Kategori kepeuluk kukri eti khushalab e warnak kiureqa ri eare kubiq chirech rilu
0: Khenakut riish mangkota ichuqam arech kishkasi hunkahbal wukri in Chishkasalok e chishchawok rukri dios Arech man kishtahta pari etzelal Rumal rechiri ushlabal usukubam chirib Kategut ri bakilal mangkota uchuqam
1: Kebechi humul Arech pau kamulchik kichawruk di Dios jewakubig.
0: Nutat, we mankuyao che matkin kumuh we kumabal che petinaku lokri, arech mantah ma'ri arayi balri at.
1: Katekuri kepetek e humulchik e warinak ki urrekari e are rumarlech che kashki wokoch cheri ki waram. Ki uyakan ri e are kebechi humul arech pari urosh mulchik kichawchi ruk di Dios Eku roshmoli hubishik ritir ubim kanuk. Kategori kepeulok kukri eti hoshelab ekubir chikech.
0: Wechanimri kuyachik kishwarik ekishushlanik. Chopin rikahmal. Cheri ukohol riachi khachitahna pariki abri ahmakib. Chishwali hok. Hoba rihunche kinuhach nari in nakachik ovi.
1: Aretakchi tahinak chawik kopon rihudas hunchikech ri ekablohuk. E pitnakulok rukri hukati winakche kukam kichich rechchoh rachil takche. E pitnakulok rumalche takomulok kumalri enimak takchuch kahawib e kumalri enimak takwinak. Rihunitzel rachil riare chikukach na chikech ri eare uya om chikech wehun kutbalri.
2: Rihunche kinya huntsumanik chirech areri riare chichapaba riare.
1: Chichanim kekip kokrukri Jesus e kubir chirech.
2: Utsawach rabi
1: ekutsuma hukok katekutri Jesus kubir
0: wach il chamanari rumal at petnakulok
1: kategori kepetik ekikikok kikapchirech di Jesus ekike chapo kategori hunchikechri ekorukri Jesus kukamukokri uchich rechchoh kresahulok ekusokri upatanihel rinimchuchkahau kategori kukatubiri ushikin chichanim kubir Jesus chirech
0: Chayari achich rechchoh pari ukoli mal. Rumal rech ronohel rihunche kuchapna chich rechchoh, kamna rugri chich rechchoh. On la kachomachta che man kinkovintari in kintach rech rinutat, e chichanimri kuyachwech e kina chuwach kablahu humulah e angel. Has kutri umanikri, ritzichche kubichche kmantahnahe haswe kmantahikri.
1: Chichanim di Jesus kubichche kechri winak.
0: La hachach rihun ela om shishelu lokche nuchapik ruk takchich rechchoh e ruk takche. Ronohel takich riin ink o iwuk pari rachochri dios. Shink utri tzih, kategori man shinichaptah. Henak ut kkul matahik ronohelu eri. Arech kmantahik ritzi batalik kumali e ashalu tzih ri dios.
1: Kategori konohel ri etihoshelab kikiakan utukel riare ekianimahik. Rikachipo ubiri Jesus, kikikamubi pari rechochri kaifas, rinimalak chuchkahau, hawine kimulim chikipri eachtibanelab, erienimak takwinak. Kategori rilu, nahwi uternem ubiri are, chikopom pari nim rechochri nim chuchkahau. Kokubik ektoyikukri eachpatanihelab, arechkrilo, rikukisbeh kangweri. Kategori rinim takchuchkahawib, Ekonohel ri Sanedrin, kikitsukuh, kikiyak chirih ri Jesus, hunkatbaltzih, chimantzihtah. Arech, kikikamisah ri are. Kategori, man kikiraktah, keneba sipalahik I riyakaltaktzih shepetik. Kategori, pariukis balil kanok, kepeo lokkeb, che kikibih.
3: Wehun achiri shubih, ri inkin kowinche uilishik ri rachoch ri Dios, kategori kak chikin yakopa ushibkih.
1: Ketak ik ridim chuchakahau ekubir chirech.
3: La makota hunzih kabir, suwa wekikip ik huwinak chagwih atri,
1: katekut ri Jesús makota juntir kubir. Rinimla chuchakau kubir chirech.
5: Pariubirik aslika Dios chabihma chrech. Hueat atri Cristo riukohol de Dios.
1: Ri Jesús kubir chirech.
0: At katminueri. Kateguri ri inkin birchiwech. Chichanimu bikri kibil nari ukohol riachi. Tuyul nak parihrikya abrikowinem. Eche petinak ulok patakri usuts rikah.
1: Chichanim rinim lakchuchakahaw, kurokopih riritiak ekubih.
5: Riare shubih unitseltsih pugwiri Dios. La ragawshik nanik ahchik katbaltsih chakech. Riish kateri shito ritseltsih pugwiri Dios. Suki chomah pugwi.
1: Ri eare kikibih.
6: Takal rikabikal chrih.
1: Katekuri kikimahihuchu tabashik euchayik chupalah. Ekonikarchik kikichayo ikikibir chirech.
6: Chabanaba atfashalu tigri Dios. Chachabompe Cristo chabir chirech. Hachin tajenkat chayowek.
1: Katekuri arechi tajengweri rilu tuyulopanok choha. Kikipukuk hun mokom ruk liare ekubir chirech.
7: Riat shokuhe atkoruk ri Jesus chirihunah Galilea.
1: Katekut riare, hayik chach kiwech konohel riwinak ekubih.
4: Mangwetam taksuri kabih.
1: Rumal chekela panok chori uchiha, humakon chikril riare, ekubih chikech riwinak cheek ochila.
7: Weareri, hunruk riak nazarenu.
1: Katekut riare, humulchik hayik cha kuhikibari utsih.
4: Riim mangwetam tawach wehunachiri.
1: Katekuri, riwinak ek ochila. Chichanim kikibukuk ekikibir chirech rilu.
3: Kastig nakut cheri at hun kugri eare. Kategori shokoheri achapal katuk alakisah.
1: Shakikuri shukikiba chiri utzir kubir.
4: Riin mongwetam tawaj riachiri.
1: Echichanim kokri hun ama ek. Erilu kanatahik chirech ritzir shubir ri Jesus chirech.
0: Mahana kokri ama ek o shmul chiri abim. Cheri at manavetam tanu wachri in.
1: Katekuri riare kelubik ekumahir sipalajo ej. Mateo capítulo 27. Aretakchi kasakarsanu wachuleu, konoheri ni maktak chuchakahawib eri ni maktak winakchik kikimulirkip romalri Jesus arech kikikamisah. Katekuri kikishimo kikikamubik ekikikachpukapri Pilato. Kategori ri Judas ri Shachawek aretakchi krilo cheskatir puiriare chaptakri ranima rukrikash kutsalehri huinak lahuk puak chikechri animak takchuchkahawi echikechri anim takwinak chik kubih
8: triin shing makunik rumalreche shinghach ukikel hunsuk lahuinak
1: kategut ri eare kikibih chirech
9: lakopuchkech ukchrech atla katiluwek.
1: Chichanim kukyakkan takripuak paririchochri Dios, kelubik kbek e kuhitzahrib. Rienimak takchuchkahawib kikimulik takripuak kategori kikibih.
6: Manyataltak kya parikolipalpuak, rumal rech che rahil ukikel winak.
1: Aretakchi ischumatahik kumal kikilok rukwepakri, rirulewri hunak banal boh. Aretchila kemukwiri winak che maneki winakiltak. Rumal kuwa weri wehunulewri kibish chirech. Rulew ukikel winak. Shokhechi kibishna kamikri. Shakhikuri chanim kasish bantakhri utzikhri Jeremias rikashal utzikhri Dios.
4: Kikimulik rikhuinak lahuk puak. Ripuak cheheri rahil. Rikhun chesibalak nim rahil. Cheshk koho inikak iralkual ri Israel cheulokik. Katekuri. Rukwere eskilok rirulew riakbanal boh. He khas takan riakawishel chuech.
1: Di Jesus kikamubi chuech riakatbaltzik erikatbaltzik kutach rech riare.
10: La atri atahawinel chkech riea judio?
1: Di Jesus kubik chrech.
0: Genak ut atkat binweri.
1: Katekuri aretakchi rianimak tak chuchkahawib erianim tak winakchik kikiban katok tzik pui riare. Makota huntzih kubih. Kategori chichanim ri Pilato kubih chirech.
10: La mankata tahronohel ri hastak kikbih chawih.
1: Eri Jesus makota juntzik kubir chrech rikibish puiriare shakik ori ripilato sipalak kasachukush chrech pachi juhunali makik rikatbaltzik kutsakapik chikiwech risiwan tinamit junchikech rieko pache rijunchik kahriare kokut pache huwinakche sipalak etamatal wach cheubi barrabas ripilato kubir chikech riwinakche kikimulim kip chila
11: La kiwaxche arekin tzakapig bichi wachri barrabas, ondi Jesús che Cristo kbishchrech.
1: Romarre che riare, retamche kikichechri are, romal ti itik kikinachrech. Aretakchi riare, kolik hawihe, kbangwiri katbaltzig, ririshokil, katakanche ubishik chrech riare.
7: Shakunchat kol wiruk, wesukla huinakri, romalre chimier, sibalak kashin riko pa huinwichik, romal riare.
1: Kategori Rini maktak chuchka hawib, erini maktak winak, kikikoh kikosh ri winak, arechare kikita o chare, katsakapashik ri barabas, e arechare kikita o chare, kchupuwach ri Jesus. Rikashal katmaltir kubir chikech.
11: Hachin chikele kep chare kiwak in tsakapih bichiwach?
1: Kikibih.
3: Arele barabas, arele barabas.
1: Katekuri ripilato kubir chikech.
11: Esuk wakin banna chrech ri Jesus. Rikibish Cristo chrech
1: konoher hunam kikibih
2: tripa bashok riare chori ripabal tripa bashok riare chori ripabal
1: kubih
11: surik ashubanom
1: kategori ri eare sipalakko kikrakakh kichi
2: tripa bashok riare chori ripabal tripa bashok riare chori ripabal
1: ripilato are takchikri loche makota hun hasuwach kikonik Arene si palak ke chokorik china kukamu kokriha e kuchakri ukap chikiwech riwinak e kubih.
11: Rien mangkota wech, mangkota numak chrech we ukikel we honri, ishla kishilowik.
1: Kategori konoheri si wantinimit kikibih.
3: Kahpuchri ukikel pakawiri uk e pakiwiri ekel kual.
1: Chichanim kutsakapi hubiri barrabas chikech, kategori kukachubiri Jesus pakikap. Arechi kichi tahik rukasiar arech kiki ripapa chori ripapan. Chishakbi ri eu sultato ri katbaltir kiki kamubiri Jesus parini malaha ri pretorio e kisikish konohel ri koorte chirir. Kiki chanabari are e kiki chok chirech hun kiaklahatsiak. Kiki pachok rik ish kiki ban hun ketakik chirech e kiki koch chori holom e kiki koch hun ah pari rikiab. Kategori keshuki chuwach riare keketsabe huwach ekikibih.
5: Utsalaha wachat atahawinel kechri ahudiw.
1: Aretakchik chubata huwach kikikamu kokhun ah ekikikosir ri holomruk. Aretakchik keketsabeta huwach kumalri eare kikesahri hunkiakalahatsiak chirech ekikikokchi ubi kumulri tsiakri are. Ekiki kamu big arech kiki ripapa chori ripapan. Aretakchi ki elubik kikirakunachi aksirene. Simon riubi kikitakri are arech kukamubi ri uripapan. Aretakchi kiopompari hong kolibal che golgota riubi eweri kubih kolibal rech holomag. Kikiari amaha chrech che yuhtalik rugri a arech kukumug. Kategori riare aretakchi kanatahik rumal mankarakhtak kutiho. Aretakchi ripatahinakchik shketsabeh ubi uhachik riretziak chikiwach. Eketui kanchila arech kikilakabeh ri are. Aksik chrech ri holom kikikoho hawihet ibatalik wiri katokhtzik shbampui. Arewa we Jesus ria hawinel kech ria judiyo. Chihunam ruk riare ke ripabashik ekepelakomab humpari rikyakab e humpari umosh. Rewinakche kek ashu kokchila kiketselahu wach e kikihichihar yuholom kikibih.
5: Riatche kakis tzik puweri rachochri Dios kategori kayak chihumul paoshib kik chakoloba awib riat viatu koholri Dios e chakasahu loka awib chori ripapal.
1: Shokoheri enimak takchuchka hawib riak tzibanelab erinimak takwinak ketsabehu wach chikishol e are kikibih.
12: Riare shuk olnik achchik, kategori manko kwint chrech uk olik ribare, are ahawinel rech ri Israel. Chakahba ulok chanim ri chori ribang, kategori kuhkohon la chrech, ocupamos hoy sirve Dios, chutzak bir bari Dios camigre, we casir che kuluk ahuach, romar rech che ubim nakut, in inuk holri Dios.
1: Shakohe si palakash ketsalahuachri e alokomab eripawam rukriare. Aretak che kupon riwak kahbal, kake kumarik ronohel riwachuleu kate ri ubeleh kahbal. Kategori pari obeleh kakbal di Jesus ko kurakake huji.
13: Eli, Eli, lema sabaktani.
1: Weri kubih, nu Dios, haschek ina womba kanak. Eko hun chikechri ekochila, aretak chiki kitari utzir kikibih.
13: Chechri Elias ksikin kwe areri.
1: Kategori hun chikechri are kuti hanim kebek ekumuba olokungwos pa vinagre. Kukokchech utsam hun ach ekuyach rech arech kokumu. Katekut rienikachik kikibir chirech.
13: Chaya kanok, tskilana wekper Elias chechukolik.
1: Katekut chichanim chikri Jesus kokurakakehuchi ekuhachri ranima. Patakweri kurokopih rip riusut rinim richochri Dios pake puchakapil chiakse kulok kachushe keberi riuleu kurakih rip takriabah kuhak rip ri kihulri kamnakib esipalahik I bakilal kechri etios laktakwinak kikastahu wach kaki kaslemal ke elobik patakrihul aretak kastahinak chikiwach kepom paritios laktirimit kategori sipalahwinak ke ilowikri eare. Kategori rikamalpe chikechokal erenika hachihapchik che koruk chech uchahashikri Jesus aretak chikikil rikabrakan eronohel rikastak kabantahik sipalak kikishibih kip ekikibih
13: kastik nekot wiareri ukholri Dios
1: ekochila ek I eishokib chenak kekay ulok ri eare cheshkiternebeh ulokare aretak chik o Galilea arechkipatanih Chikishol ri eare kori mari matal, ri mari cheare kinan ri kolik Santiago eri Jose, eri kinan ri eu kohol ri sebedeo. Are takchik kahuwech rik ik, kepehung inomachi ahari matea Jose ri ubi, che shokoheu kinaku tihoshel ri Jesus. Kepetekru ri Pilato ekutari ubakilal ri Jesus chirech, ri Pilato chichanim katakane karech kahach chirech. Ri Jose kukamubi ri ubakilal kubots pahun sakatsyak rech kamikal. Kategori kumukkan parihun kakhul che rech riare banom chori abak. Kategori kukohkan huni malakabak chubach ri rokibal rihul. Kategori shbek. Eko chilari mari matal erihun mari chik etuyul chubach rihul. Parihun kikchik rihun kik chubach chi apan ri sukumanik. Rienimaktak chuchakahawib eri fariseo. Hunam kebe pari richochri Pilato. Eki kibih chirech.
6: Ahau, ri uch knatak cheri hun subnerri shubih aretak chi kasna. Chichanim paoship ik kakastakna nuwach. Chatakamba arech kalakbeshik ri uchul chi pari urosh ik na. Une kebe kelakak ri utiho shelab. Katek uri kikibih chik chikech ri winak. Ri are shikastak ubi uwach chikishor ri kamnaqib. Katek uri Rikisbal supunik arenim re chuwach rinabe.
1: Ripilato kubih chikech.
12: Riishko hukat echahinelab iwuk. Hishpa, katek uri chihikiba uchahishik hechas kiwak riish.
1: Ke elubik katek uri kikichahik rihul. Kikitsakakak rihunabak ekikikok rihukat echahinelab. Mateo capítulo 28. Oko winak chirikik sábado. Aretak chik kasakar uwech rinabek ik chechri shemano rimari matal erihun chik mari kekilari hul. Kategori chichanin kuban hunni malak kabrakan riangel rech riachawshel kakakulok chikak ekubalkatik ubiri hunapak ekituyipuy. Riuwachipal riare jejas hunkuipa eriratseak sak jejas risakteu. Rihukat echahinelab aretak chikikil riare Keberbit rumal rishibrikil eke kanahik jejase kamnaqib. Katekut ri angel ki uchabeh rishokib ekubih chikech.
9: Riish mishibih iwib. Ri ingwetam chare kitzukuh ri Jesus ri shripabashik. Mankota waral. رمال چری اریچ کستا ہو بیا وچ خیخاس شو بیخ چی ساخ خیویلا ریو کولی بل خوی خیرش کانا ہوی کتیکوری چی چانیم خیش خی بیخ چکیچ ری ایو تی خوشلاب ری اری چی کستا ہو بیا وچ چی کشور ری اکمی نقیب اکنا بیخ چی وچ پری گالیلیا خیلان اری کی ویلنا وچ ری اری شبیتخی کوری چی وچ و مال ری این
1: چانیم که ایلو بیک پریو کول بل ری خول روک شبریکیل ای روک نیمالاک کی کتے مال که شاکینیک چریچ و بیشیک ری خستقری چی کچ ری او تی خوشلاب کتگوری ری خیسوس که او ریقا ری ایاره ای کو بیخ چی کچ
0: لا او چی واج
1: ری شقیب که قیب روک کی کچپ ری رقن ای کی قصاخ ری کی خلوم چوری و لیو چو واج ری آره چریچ او کخلی شیک چی چانیم ری خیسوس کو بیخ چی کچ
0: میشی بیخی ویب خیش با خی بیخ چی کچ ری ای واجالال اریچ کی بے پا گالیلیا ای چی لا کن کل ناوی ری
1: اری تقچی ای بے ناقو بی ری آره ای خوخون چی کچ ری خوکات چخی نلاب که بے پاری تینیمید جو بی شکر نو خیل و خستقری چی کچ ری نماغ تق چوچ کخاوی ری ای آره ری کی کی مولیغ کیب روک ری نماغ تق ویناق ای اری تقچی کبان تق ری کی چومانیک کی کی یاسی پلخ پوک چی کچ ری ای شول تاتو چی نبے کی کی بیخ و تیخ چی کچ ری
6: اری چی بیخ وری ری ایو تی خوشلاب شی پی چاقب ای شکی لقاخ بک اری تق چی اخو وری نق ری اخ ای وی کوپن وی خاص تق ری او تی خول وری رک ری قط بل تیخ ری اخ کخ تی خود نا رک ری اری ای که قکخ نا پا او خلوم اری چ مگو تخون کش کپی چی وچ ری اش
1: ری ای اری کی کی کمو بی ری پوک ای خیری کی کی بنو خی خاص ری اش بیش چی کیچ ای ری اخودی او خیری او بیشی کی کی بنا وی تیخ ری شاس چوتاق ویقیخ نا کمیک ری کتیکوری ری خو لخو خی تی خو شلاب که بی پاری گالیلیا چو ری خویوب چه ویم چکن ری خیسوس چکیچ اره تقچی کی که لواج کی که قصاخ ری کی خلوم چو ری ولیو ای کو خو خون چکیچ کو بان کیب کی کوش ری خیسوس کی قیب کوک ری ای اره ای خیوا وی تیخ کو بیخ چکیچ ری
0: رونوخیل کو وینم یا اوم چویچ چکاخ ای چو ری واچو لیو خیش با چی بنا ای تی خوشلاب چکیچ کنو خیل ری ویناق چو وچو لیو چی بنا کی قسنا پریو بیری تت شیل پریو بیری کخل شیل ای پریو بیری تیوش لخوش لب شیل چی کتو چی کوچ ری او کولیک پا کنیما رنو خیل ری خستق چی شیم بیخ چی ویچ کتگوری چی ویلا ویری چی ری این کو ای وک رنو خیل قیخ چی کتنا ری او کیس بلیل ری او وچو لیو
5: Re utzalachzig, rech ri tio shlach Marcos, Marcos, capítulo 1. Umahbal re utzalachuzig re Jesús Cristo uk hol de Dios, re jas teptalik pari uuk re Isaías re gashal uzig re Dios.
4: Re, kintaku bi ri unupataninel chawach, rech kusuk umah ri abe. Uchawibal ri kurakake huchi pari tzinalik uleu, chisuk umah ri ube ri ahawishel, Chibana hikom chrech riube.
5: Rishuan re kasalha, spe parizinalek uleu, kuyube shik hun kasna rech kashok kush esach balmakah. Kepetik kyopan rukriare riwinak rech ri Judea, riwinak rech ri Jerusalem, kupaniki kasna ri eare ekikisol rikimak. Rishuan ukohom hunutumal, kameyo, ekutsuk rib ruktak sak eruk walche. Eko bih.
12: Betina kulok chuih riin, hunchik che arek o chinach nuwach riin. Riin mantakal ta chuih kin mekhwib chuwach, eche kin tururi ushakab. Riin shimpan ri qasna rukha, katek otri arek kupan nari ri qasna pari tiyosh lakushlam shel.
5: Katek uri batak kwek ikhri, ri Jesus kpe ulok chipari Nazaret, res ri Galilea, Katekuri rishuan kupan ukasna pari Jordan. E aretak chi kapaki ulok pari ha. Kriloche kakatak rikak eritiosh lakushlapishel. Kekas kumpalamosh kakak ulok pugi ri are. Katekuri hunchabal kape ulok pari kak.
4: Atri at lok alak nukohol. Atri koro nohel nutokob awuk.
5: Shas uchanim ri rishlapishel. Kucha kumig ubi de are paritzenalik uleu. Eka kuhik paritzenalik uleu, kawinak ik, li satanas kutakchik riare, cherimakak, riare coche que sol rechicop categorire e ángel que petenig riare are tachi shastag rishwan ri jesus que peulok para galilea cuyo bishikri utzalah utzih ri dios
0: ukami kri estakatri kahbal ri rahaybal ri dios nakachik kovi chikesha mari kush eschikohon ba chrech rikak utzalahtzih
5: Are tachi tachin kusutin chuchiri plow ri Galilea kreli Simon eri atrish cherachlari Simon tachin kikikakrikat pari plow ri are achchapal tachkar ri Jesus kubir chkech
0: chin internet behri in ekin manna chivech is chapal tachkar chkech ri winak
5: kategori shas chanim kikiakan kikat ekikitarn behri are Kupinche apnok kubig, ekrili Santiago ukhori sebedeo, erishwan charachlal are, shokohe ri are eko parikukub, etahen kikisukmah rikikat. Chichanim kiyosikih, ri eare kikiyaka rikitat parikukub, kukre erachikib, ekitanbehbiri are. Kiyokik parikaparnaum, are chik ih sabado, kok parikolbal jabal, Kategori katihonik cherech ritzich. Uski kitari utzich, rumalche katihonik, hejas hun winak cheko rakalem, manhunam takuk re etzibanil. Kategori chi parisinagoga, kohunachi chachapom rumal hunitzel ushlabal, shumachik kurakakeh uchi ekubir.
14: Haskawatke jiuch, Jesus atah Nazaret. Рашат пети гореч как и сацих покавири ох. Ину этам от хачин ли от. Атриат тяжлях и накрыт яс.
5: Категори Рехесус ку яхьятех риаре.
0: Макохун цих мабих, чателу лок рук риаре.
5: Риаре сипалах ку цуйца ри ицел ушлабал. Сипалах ку ркахех учи категори чел у лок рук риаре. Konohel riwinak, shkishbihkib, ekikita, chikibilkib.
15: Haswa weri, hunkak tzik chekuya ubishi kruk reklen.
8: Shokuhe, ktakhan chkech ri itzel takushlabal, katekuri keniman chrech.
5: Kabe utzihol, wehastak ri, pronohel riruleu ri Galilea. Arechi, kerulok, pari ukolbal chabal, kpe ukuk ri Santiago, erishuan, pari rachoch ri Simon, eri atresh. Riuhi chichu risimon ko pachat, rumal ko huni malakak chirih, kategori kikitsihoh weri chirich riare. Kikipukok kruk riare, kuchapukok riukab, kategori kugwalisah, rini malakak kiel chirih, kategori shokche kipatanishik. Aretakchi kakak riqih, kikamubi chirich konohili eyawabib, shokohe riwinak chachapom rumal ri itzel ushlapal. Konohel risiwan tinamit ekokok chuchiriha. Kiyukunak sibalah ayawopip winak ekiyukyak upi sibalah eitzel. Mangkuyatap e chikech ri eitzel chikech awik rumal chiketam uwach riare. Aretak chi kapakak ulok riushekak. Kualahik kielubik ekbe pahunt nalik ulew chilak chawruk di Dios. Risimong Ere erachil kekitan beh ubi ri are. Are takchi kekiriko kekibih chich.
15: Konohel riwinak kat kitsukuh.
5: Ri are kubih chikich.
0: Ho pahun kolibal chik. Patakrinik ah tinimit chik. Are chokuhe kintihonik chich ritzih chila. Sharumal kuwaweri in petinak ulok.
5: Kape paronohel di Galilea. Ketihonik chrech ritzih patakri ukolbal chabal. Ekiu kyahubi ri eitzel. Honwinak chetahen kikiri utzumal, kaperruk riare kutat op cherech, kushulich uwach ekubih cherech.
4: Wetakawah, kuyawa kinakunah riin.
5: Ri Jesus kielukush cherech, riare kulik riwab, kuchipu ukok katekuri kubih cherech.
0: Kinwah, chatkunatahok.
5: Katekuri Saschanim chachochchik kriutumal ekkontahik. Kohachubiri are ekukatu wach arech mankubih taweri kubih cherech.
0: mangkota hunzir kabir. Arehat kut ehak utu abib chuwach richuch kahau. Ha suhahri tabaltokop rumal reche at uschik. Hachash takanri Moises. Arech hun ilabal chikiwach.
5: Ekutriare aretachi shelupik sepalachruki kotemal kokchubishik we hasachri. Shahekuriri Jesus makukuintak chik utz rokibal kupan pahuntinamit. Areka kanah kanok paritak tolonik kolibal katekuri riwinak peulok rukri are.
16: Marcos capítulo 2. Aretak chik kokchihamul parikafarnaum etamtalik chik cheriare kochoha. Sipalak winak kepetik katekuri shokuhe makota chik kolibal chugwachi uchiha riare kuyubishik ritsik chikech. Kamu bi chuwach hunchi checherinak ubaqil kamonu bi kumal ekihapachihab. Makakawintak kiopan ruk riare rumal re cheko sepalahwinak kikipakapa puwiri usotaliha hawichik owiri are kipan huntek katekuri kikasah richat hawik oyolwiri kaminak ubaqilachi. Ri Jesus kirili kikohonik katekuri kubih charech ri kaminak ubaqil achi.
0: Walkwal, ksachitah ri amak.
5: Eti yulchla enikah akhtse panel cheke kichomah pakanima.
17: Khascheche viachiri kubih we tzihri, tahin kubih itzel tzih yok abal rech ri Dios. Hachink kowinik kusach ri makah, shakshuwi ri Dios.
5: Sostanim ri Jesus kunari khastak cheke kichomah parikanima, katekuri kubih chkech.
0: Has cheki chomah weri pari iwanima. Hachin chike man kashta ubishik. Ksachitahri amak on chatwa lihok. Chak ama ukokri achat. Katek uri chatbinok. Shahik uri arech ki wetamah. Cheri ukohol riachik ori ukowinem. Arech kusach rimakah. Chuachuleu. Kintakan chawech.
5: Kubik cherech rikaminak ubakil achi.
0: Chatwa lihok. Chak ama ubiri achat. Kategori hat chori awachoch.
5: Kualahe kriare kategori chanim kukamu biri uchat ikeri unok chiki wach riwinak. Riwinak kisaj kikush kategori nim kikilwiri Dios kikipik. Mangkota hamul kilom hun khasache he khaswiri. Kielchibu hamul chuchiri blow kategori konohir riwinak kperu kriare yare kukutritsik chiki wach. Kebek kategori grilli levi rukuholi alfeo jete yul parihun kolibal hawi kamol wiri alkapal kubir chrech
0: china terne behri in
5: riare kualehik ekutern behri are are takchik ochurimesha parirachoch ri levi sibalah eachtok inel puag eachmakib ek ochurimesha rukri Jesus eri euti hoshelab. Rumal reche si balajek iri kitanbeh ri are. Rikitzip anilab ri eh fariseo. Aretak chi kikil ri are chekwa kuk yahmakib. Kuk ri ahtok inel puak kikibih chikech ri eh utihoshelab.
18: Suche, la kwa kuk ri ahtok inel puak e kuk ri ahmakib.
5: Ri Jesus kutawari katekuri kubih chikech.
0: Ri winak okichuka manrakawshik tahun akunanel chikech. Are rahaw shik chkech re eyawabi winak. Re in man inul petinak tak arech ke inul sikih re su winak. Are kut inul petinak chekisik ishik re ahmakib.
5: Re euti hoshlab rishwan eri e fariseo tachin ke mewahik. Rumal kuri eko hojun kebekipih charech re are.
19: Suche, cheri euti hoshlab rishwan. Eri ekiti hoshelab ri e fariseo ke me wajik kategori ri ati hoshelab ri at man ke me wajtaj.
5: Ri Jesus kubir chikech.
0: La kuya o cheri erach il ri chap ala ke me wajik are takchi ri are kokuk. Are takchi ri chap ala kokuk ri are man kuyatari ke me wajik. Kategut kipenari nikahtok ir are takchi ri chap ala ke sashubi chikech ri e are. Kategori ke mewah bari pa hun ikhri. Mankota hun kuk ahi hun kel atsiak ruk uchakapil hun kak atsiak. Wejeri richakab kak atsiak, kuhi kehri rikel atsiak, kategori kunimarisa ri riutel malil. Mangkota hun kuya pak olik rikak amaha pak el tak tsum, weheri ri amaha kurakihri ri tsum. Kchachiri ri amaha shokuheri tak tsum kolibal rech. Rikut rikak amaha rakawshik kolik pak ak tak tsum.
16: Pahun sábado, penak paritikbal triko, ri eutihoshelab kekimit retriko, arech kekipan hunbe, ri fariseo kekipir cherech.
3: Chawilampe, suche kekipano ri man yatal tak banik parit ik sábado?
16: Kubir chkech.
0: Laman isikim tak ri hastak shuban ri David, eri eutihoshelab, aretakchi ri eare rahawshik chkech, e aretakchi shkina numik. Has rokik shuban pari rachoch ri Dios, aretakchi arenim chuchkahau ri Abiatar, kategori shutik ri tak kashlangwa, rech ri tamaltok o, che shiwi ri e chuchkahawib kuya o kiktijo, kategori shokuhe shuyari kashlangwa chkech ri erachil,
16: kategori kubir chkech,
0: ri sábado manom rech tokop chkech ri winak. Rivinak man banom tak cherech tokop cherech ri sábado. Riuk ohol riachi, shokunje ahau cherech ri sábado.
16: Marcos capítulo 3. Kokchi hamul pahun ukolepal chapal, kochila hunachi chakaminak riukab. Sibalaki kaye riare, areke kilo we kukunak riachi pari sábado, areke kah kipan katochtik puguriare. Riare kubir cherech riachi chekaminak riukab.
0: Chatwa lahok, chat kolpanik archkech lewinak.
16: Kategori kubir chikech.
0: La yatalik che pasábado kban riutzil chuach che arek ban riitzel. Kolhun kaslemal chuach rik kistzik pubi.
16: Kategori eare makech autag. Riare sipelahko ke ukayeh de eare. Kebesanik rumal red checo rekanima, kategori kubirch red riachi.
0: Chalikariakab.
16: Riare kulik riukab, ekakuno tahik, aretachi ki el ubiri e fariseo, kuchakugri er erodiano, rumal red che are kakakikis uwach riare. Rejesus rechili eutihoshlab, kabe nachi pariplo, sipalahuinaka kitarnbeh. Ubiriare, ewinak resi Galilea, resi Judea. Winak resi Jerusalem, winak resi Chakab, chetri Jordán. Winak resi Takri Ruleu, Ritiro, Erisidon. Sebalah winak chare takchi kakitao, ronoheli kopano, kapeulok, rukriare. Kategori, kubir, chichetri, eutihoshenab, chikikisukumah, hun alahokup, cherech, kumar de winak. Arech makikich akameh tari are. Rumal rech che ke ukunak, sipalak winak. Kategori konoheli e yawapib winak. Kakikyak kip chrih ri are, arech kikichap ukok ri are. Kategori di eitzel tak ushlapal. Aretak che kikil ri are, kakikyak kip chuwa chirakan, kirakakeh kichi e kikipih.
14: At! Riatul kaholi Dios!
16: Kategori Si balak katakan chikech, arech makikik alakaysakta ari are chikiwach riwinak. Kapaki parihuyub, ekisikin chikech si krah ri are, kapetik hawi kowi ri are. Ke ushisak kapalakuk, arech kekuhi che erchil ri are, eki utakubi chubishik kritzik. Ekuya chikech si kowinem, arech kikakubi ri eitzel. He ke ushisak ri kapalakuk katekuri Pedro Riupi Risimón Cocojo. Ri Santiago Riucojo Risebedeo, Erishuani Rachelal de Santiago, Ecucoj Chiquech Eare Ribiaj Boanerges, Checubir Ralcual Ri Caculja, Ri Atrish Ri Felipe, Ri Bartolomé, Ri Mateo, Ri Mash Ri Santiago, Riucojo Ri Alfeo, Ri Tadeo Risimón Ri Ascananeo, Eri Judas Iscariote, Ri Are Chekuhash nari are. Kepecho ha, ek pechich mul riwinak, Rumal kuri makuyatah kikitih rikiwa. Kate kuri re rachalashik aretakchi kaketa mahweri. Kebek kekah ketekik chirih ri are. Rumal re chekbishik.
20: Riare moshrinak.
16: Re tzi banalap cheshepe ulok chi pari Jerusalem ulok kekibih.
17: Ribel sebul chapovinak riare.
16: Esho koje.
13: Rumal ri kanimal itzel kukia kubiri are ri jetak itzel.
16: Riare ki usikih ri eare katekuri kubih chikech patak tzihobelil.
0: Lak kovin ri satanas kukia kubiri satanas. Wekohun ahawibal chohin ruk hun utzakatil rahawibal chik. Wekohun ahawibal ri man nahtak kukiyo. Wekohun hak chohin ruk hun utzakatil chik che ah upaha. Wekohun hari man nahtak kukiyo. Kategori ri satanas wekchohin ruk ri satanas. We uhachom uwach ri are man nahtak kukiyo. Kuk isri ri pa utukelwi. Katekut mankota hun kkowinik kok pari rachoch hunachi chek osi balak uchok ap. Eche kuk amu wiri ronohel ri uhastak. Kkowinri wena be kuyutri winak. Kateguri lok nak uri kuk amu wiri uhastak. Kasih kimbih chiwech. Ksach ronohel ri kimak ri winak. Shokuhe ronohel ri etzel taktsih kbish na chrih ri dios. Katekut. Rihun winak chikubih na hun itzel tzih chrih ri tiyoshlak ushlabashel man ksachitak tari ri umak. Kohun hun alikalah umak ri.
16: Rumal le chikikipih.
13: Hun itzel ushlabal chapawinak ri are.
16: Ri unan eri erachalal kiopanik chila katekuri makiok tewubik kekanakkan chushkut riha ketakan chikech ri winak arech kekizikih ulok ri are. Sibalak winak etuyul chushkut ri are katekuri ekohohun kekipih chirech.
19: Rianan, riawachalal eriawanap ekochushkut riha kategori katkitsukuh riat.
16: Riare kubih chikech.
0: Hachin rinunan, hachin riawachalal.
16: Ke ukayeh reetuyul chushkut ri are kategori kubih.
0: Erewa rienunan eriawachalal. Hachin ri kuban ri khastak chikrak ri dios. Areri ri wachalal, areri ri wanap, e areri ri nunan.
16: Marcos capítulo 4. Katekuri khamul chik tihon cheritzih chuchiri plo esibalakwinak kpechi ruk diare. Rumal kuwa weri kakan pahun khukub e aretak chi kochi ulok pariplo. Ketuhi ulok, konohel gunak ekokan syuri uleu cuciri pelau. Ke utihoh cerec si balahastak patak si khubelil, ekupir cikic pari utih.
0: Cita tak meh, ri artikonel syelubik ce utikik ri utikon. Kategori areci syutiko, hukun tak iha ascak cuciri be, eri cikop ahu wakah sepetik, esikitih ubih ronohel. Hukun tak iha cik scak patak abah hawici mankota si balahuleu. Syakbi isk iyik rumal ce syak o ukok. E are tak cik selulok rik ih. Syakat ri tak utush es caka iharik rumal re ce mankota ri urap. Hukun tak iha cik scak patak kish. Syak iyik rik ish es kikik isah ri tak iha. Kategori mansyuyata uwach. Hukun takiha cik tzak pari utz uleu. Aretak cik syik iyik syuyari uwach. Kwa hukun takiha chukunal syuya huwinak lahu huwach. Hukun takiha cik oshkal uwach. Hukun cik okal.
16: Katekuri kubih.
0: Jutama rihun winak cik uishikin arech kuto.
16: Aretak cik ri are nak cik uwichikich riwinak. Ri arachil chehunam kitarnapem ubi kuk rekaplahuk kikikotu chiri are puwi iri takti hubelil kubih chikich.
0: Siatak chivech ri ish pa chobik rinimalak takkash u chobik puwi ri rahaibal ri dios. Katek ut chikech ri winak chenak ekowich rech runohel rehastak kopan kuk ri eare shapatak tzi hubelil. Arech knepa si balak kekayik Shas man ke ka itah. Arech kneba si balah kikto. Shas man kikchop tah. Wene kikkesh rikikush. Kateguri ksachitah rikimak.
16: Kateguri kubir chikech.
0: Riish la man kikchop tah ubishkal we tziho belil ri. Has ku uchobik kiban ri ronohel ri hatak tziho belil. Ri ahtikonel kutik ritzih. Riko chuchiri behawi katikwi ritzih. E are nakuri rikiktari tzih. Kateguri are takchi kikto. Chanim kperi satanas e kresah ritzih shtik parikik uush. Shokohe riketik chusho ritakabah. E are nakuri rikiktari tzih. Are takchi kiktari tzih shas chanim kekikotik. Kateguri mankota urab rikanima. Manke okta il. Are takchi kpehu nimalakash rumal rech ritzih. Shas aninak kitzakik kuban kepkik uush. Rihuhunchik cheketik patakrik ish. E arenak uri ri rishkitari tzih. Ri elem chuk parikanima rukwe uwachu liuri. Ikichakik rumal rik inomal eri nik ahtak titikchik kok parikanima ekuhik isah ritzih. Shahek uri mankuyata uwach. Katek uri. Riketikik pari utzuleu e are nakuri rikiktari tzih kekikulah kateguri kikiau kiwach nikah kikiwachih huinak lahuh chkihuhunal rinikahchik kikwachih oshkal rinikahchik okal
16: ekubih chikech
0: lakkamulok rikantil arech kokisash chusheri tem on chusheri chat. La manchata kokisash pari ukolmal. Rumal rech mankota hun hasach chesharech aguatalik. Shanerech alahanik. Emankota hun hasach shmantah pa aguatalik. Shane arech kpena pa alahisanik. Hachin rikori ushikin che utayik chutatabeh ma.
16: Ekubir chikech.
0: Chishchomanok puwiri hastak che kitatabeh. Rugri eta balche kishetanikri ish, kishetashna. Kategori kiashna uwi apanok. Rumal reche hachin kohastak rech, kiatahnach rech. Katekut, hachin mankota hastak rech, shokuheri uhastak chek oruk, ktokish nari chrech.
16: Shokuhe kubik.
0: Rirahoy balri dios, jehas hun achiche kutikri iha pari uleu. Wekwarik, wekwalakne chichapap, chipak ik, riehak iik. Knebariare manretantajas riuk iik. Riuleu utukel kwachinik. Nabek tushnik, paukap kwatsik ik, paurosh kuyasi balahuwach pari och. Kateguri, aretakchi anch ri uwach, shas chanim kuban ri atoh riachi. Rumalrech che shurikari ik, che utschik ri uwach.
16: Shokuhe kubik.
0: Hasruk kakuna matisah wiri rahaybal ri Dios. Hasruk tzihobelil kakut ubishik. He hashun alahnitz iha. Che aretakchi ktikitah pariuleu aresi balahnitz chuwach ronohel iha. Katekut aretakchi ktiktahik kikiyik e are nim chikwach konohel rinikahchik. Nim takuqab kikiyik eri hetakchikop e ahuwokah kepetik che umanik rikisok chusheri umuh.
16: Ruki takchikobelil hexas wenik ahri, kuyubishik chikech ritzih, hexas uchobik kekuin charech. E kuyubishik chikech, shak rukri hetakchikobelil, katek utronoher rikastakri kukutri ubishkal chikech ri utihoshelab. Chewek ihri, aretakchik kakahrik ih kubik chikech.
0: Ho, chakapchik cheripolow.
16: Kakiyakan riwinak, kategori kakikam ubiri are, riare benak pari hukup, e benak nikah tak hukup chik rukri are. Kategori kpehu ni malak kiyakik, eri uketal ripolow, si balakok pari hukup, kategori knohik. Riare kochila, chiriha wiki mensaj wiri hukup, tahin kawarrik, kukoyubam riuholom, chori hun chakat, Ri eare kakikasuk katekuri kikibir charech.
10: Ahtik! Laman katok tailo chiri uch kuchkamik!
16: Aretak chi ri eare kakastahik kuyakrik yakik katekuri kubik cerech riplo.
0: Jakasa hawach macau cik.
16: Rik yakik ketanik katekuri kahu wach riplo cicanim kubik cikec.
0: Suche kisi bihiwi lamangkota ikohunik riish.
16: Cicanim riare si balaki kisi bihki.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: El kibbe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Un cocoín che uyutik criare canepa rugchich. Rumarre che kietakmul. Yutum chik ruk taktem. El rugchich. Katekut riare ujokapim rijetaktem. El rijetakchich. Makota hun cocoín chukasashik uwach riare. Katekuri ronohel mul chipakir chichapap. Kopa taknihul. Kopa taknihuyup. Kurakakehuchi katekuri. Kusok rib ruk takriabah. Are takchi nakna ko wiri Jesus, krila panok kashikanik kopon ruk riare, kumeh rib chuwach riare. Sipalah kurakakeh uchi katekuri kubih.
2: Soko wachuwach Jesus, atekohori Dios, nimalah uban takik, nimalah tokol kinta chawach riat, rumori Dios, minatay chawriin.
1: Umanre chiriare kubih chirech.
3: Chatel ulokru uachiri itzel ushlamal.
1: Katekuri riare kota chirech.
3: Suri ambi.
1: Kubih riare.
2: Humulah rinubi. Rumanre chiri uksi balak uksia.
1: Tekuri si balak kota tkob chirech riare. Arech makugyak tubi riare nak chirech ritinimit. Kochila chori huyub. Humulah hupuk a chatehin kikitih kecha. Ritzen takush lapal kikitato op charech ri Jesus e kikibih charech.
2: Chuhata kao biri uch kuk takri a. Arech kanim kibch kipamri eare.
1: Katekuri kuya bech kech chichanim ritzen takush lapal kirubik e kyok patakri a. Ri humulah hupuk a kikikak kip pariplo chipu wiri huyukolok. Riak ekoh winak tok ye kahik pariplo. Riak yukap kikech riak ki aninahik katekuri kakiyu bishik kwekhastak ri patak ri tinamit e patak ri huyu. Riwinak peulok cherilik rikhastak cheshupan riare. Ri eare kyopan nakah ukok ruk ri Jesus kikil riachi chakukohiri tsel ruk. Toyulik ukohom ratiak kompayirash winakil. Katekuri le eare si palak kikishbirki. Ri se eilowik kekiu bishik rikastak, che shukulumak riachi, che okinak ritzel ruk. Shokuhe rikastak, che shukul matahik kuk riak. Katekuri, che chanim kikita cherech li Jesus, arech riare nak be ubiwi cherech li kitinamit. Aretak chi kakan puwiri hukub, riachi chashkuhi ritzel ushlabal ruk. Kuta cherech riare arech kukuhi ruk riare. Mankuya taweri cherech katekut kubih cherech.
3: Hat para tinimit kukri e awachala shik. Habir chkech rikhastak shuban riakhawshel chawech eri uloko ebalu ku shawuk.
1: Kbe ubik riare katekuri kuyubishik pari dekapolis. Rikhastak che shuban ri Jesus cherech ekonohel riwinak kikimayo wach wikhastak ri. Are takchi ri Jesus kbechi hamul chakab cheri plo. Si balak winak kperruk riare kochu chiri plo. Kpechun kanimal riukol pal chapal khairo riubi. Are takchi kri liare kumeh rib che shukulem chori rakan. Katekuri si balak kukomih charech are kubih.
4: Chichan imri kakhlori numial. Chasakha ul kakhori akab puwir uhlom arech. Koltahik ek kasik.
1: Kbubi ruk riare katekuri sipalahuinak kikitarnapehupik e sipalah kikipitseh riare. Katekuri kohunishok chayawab kutsaku kikiel chi kapalahuhuhuna chi ulok. Riare ukashkolim chik kuk eki akunanelab. Riare usachom chik ronohe rupuak katekuri makota kutsurik shane nimatahinak. Riare shuto tihon rekbish puwiri Jesus kpe ulok chiri riare chikisho riwinak kategori kuchabuko kreratiak rumalre chiriare kuchomag
5: kine bari in shikin chabuko kreratiak kin koltahwa
1: kategori